0: menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
3: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
4: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
3: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
6: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
7: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
8: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
6: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, terdengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
10: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
9: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
11: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
11: Baik, baik. Sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
12: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
13: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
12: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
13: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
14: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
13: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
15: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara apa namanya negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara struktural, sorry, secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
13: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
16: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
17: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
18: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: rri.co.id.
4: rri.co.id.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Dan saat ini sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengetahui informasi perakhiran cuaca dari BMKG Natuna bersama presenter Zarniati.
6: Pagi hari ini.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 2 Juni 2026. Nilai kelembapan udara lapisan atas yang cukup tinggi dan konveksi lokal di sekitar wilayah Natuna yang masih cukup kuat berpotensi mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Serasan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Midai dan Pulau Bunguran. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih Mbak Alfi ya, forecasternya dari BMKG Natuna, teman Pro 2 sudah menyampaikan informasi cuacanya di pagi hari ini. Dan informasi cuaca ini juga bisa didengarkan langsung di Pro 1 dan Pro 2 RRI Ranai setiap hari, setiap paginya di

Karena menyapa pagi ini, kami juga beri kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan tanggapan, kritikan ataupun saran terkait dengan informasi yang kami sampaikan untuk Anda pagi ini ya. Dan pertama, pendengar, ini ada informasi terkait dengan petani melon Harapan Jaya, yang mana ini mudah-mudahan sebagai kabar gembira bagi para petani ya, karena untuk saat ini petani melon di Desa Harapan Jaya ini menerima pesanan buah melon sebanyak 150 kg dari SPPG Batu Hitam untuk kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG ya. Pemesanan tersebut menjadi peluang bagi petani lokal dalam memasarkan hasil pertanian daerah. Nah, jadi buah melon yang dipesan berasal dari panen petani lokal di Desa Harapan Jaya. Kemudian proses pengiriman dilakukan langsung untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program MBG wilayah Batu Hitam ya. Silakan tanggapan Anda, komentar Anda, para petani ya, suara petani mana, apakah ini merupakan kabar yang menggembirakan ya. Jadi secara tidak langsung program MBG ini juga bisa membantu petani lokal untuk memasarkan hasil pertanian daerahnya ya. Dan sebagaimana dikatakan oleh petani melon Desa Harapan Jaya, Jajang, beliau mengatakan bahwa pesanan tersebut menjadi dukungan positif bagi petani lokal, dan menurutnya kestabilan, maksud kami keterlibatan hasil pertanian lokal dalam program MBG bisa memberikan semangat bagi petani untuk terus meningkatkan kualitas produksi ya. Bagaimana harapan yang lainnya? Kita tunggu komentarnya di 0811 7033 669. Nah, pendengar, informasi selanjutnya ini berkaitan dengan dunia pendidikan ya, yang mana Pemkab Natuna buka beasiswa Poltekkes 2026-2027 ya, yang mana program Poltekkes ini diperuntukkan bagi putra-putri daerah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, program beasiswa tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa beasiswa ini diperuntukkan bagi lulusan SMA, SMK maupun sederajat, dan program tersebut juga memberikan kesempatan bagi pelajar berprestasi maupun calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu ya. Yang berprestasi ini seperti berprestasi di bidang olahraga ya, barangkali saja ada anak-anak kita yang berprestasi untuk olahraga main basket, kemudian bola voli dan lain sebagainya. Silakan di 0811 7033669.

0: Berapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Rana yang menyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar masih di Rana menyapa sesi pertama pagi ini ya. Bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan line telepon sudah kami buka 0811 7033669. Informasi pertama ini terkait dengan petani lokal ya, petani melon lokal, terutama petani di daerah Harapan Jaya, ini menerima pesanan MBG. Jadi secara tidak langsung program MBG ini menjadi peluang bagi petani lokal dalam memasarkan hasil pertanian daerah. Nah, sebagaimana disampaikan oleh petani lokal yang bernama Jajang, bahwa pesanan tersebut menjadi dukungan positif bagi petani lokal. Dan menurutnya keterlibatan hasil pertanian lokal dalam program MBG memberikan semangat bagi petani untuk terus meningkatkan kualitas produksi. Nah, pendengar, dijelaskannya bahwa permintaan melon sebanyak 150 kg tersebut menjadi salah satu bentuk kepercayaan terhadap hasil pertanian masyarakat desa ya. Selain membantu pemasaran hasil panen, kondisi tersebut juga dinilai membuka peluang usaha pertanian yang lebih baik. Dan dikatakannya pula bahwa kualitas buah melon terus dijaga agar memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Dan petani juga berupaya mempertahankan hasil panen yang baik melalui perawatan tanaman secara rutin ya. Dan petani juga berharap kerjasama serupa dapat terus berlanjut agar hasil pertanian lokal semakin berkembang dan dikenal di lebih luas ya. Dan pendengar, dukungan terhadap produk lokal juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian petani di Desa Harapan Jaya. Ada komentar terkait dengan informasi ini? Silakan di 0811 7033669. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya tadi mengenai beasiswa, yang mana Pemkab Natuna membuka beasiswa Poltekkes 2026-2027 ya. Jadi yang mana program ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi muda untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas, ya. Dan berbicara tentang beasiswa ini, pendengar, kita banyak untuk tahun ini, ya, banyak kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kita untuk putra-putri daerah Natuna melanjutkan di perguruan tinggi, melanjutkan pendidikannya untuk meningkatkan sumber daya manusia, ya. Dan untuk beasiswa Poltekkes kali ini diperuntukkan bagi lulusan SMA, SMK maupun sederajat, baik yang melalui jalur prestasi maupun dari keluarga yang kurang mampu. Kalau untuk kategori kurang mampu, pendengar, calon peserta diwajibkan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa setempat. Lampiran tersebut sebagai salah satu syarat administrasi. Sementara bagi calon beasiswa, ya, mahasiswa penerima beasiswa berprestasi, ini diwajibkan melampirkan fotokopi rapor dengan nilai minimal 85 dan juga surat keterangan berprestasi dari sekolah yang menyatakan pernah meraih peringkat juara 1 hingga 3 selama masa pendidikan di tingkat SMA maupun SMK. Ya, selain itu untuk jalur prestasi ini bukan saja di kemampuan akademisnya, juga prestasi bidang olahraga. Misalnya ada yang memang skillnya di olahraga, ya, bisa ikut jalur prestasi. Kemudian olimpiade maupun tahfiz Al-Quran, ini juga bisa mengajukan diri dengan melampirkan sertifikat prestasi yang dimiliki untuk yang ingin mendaftar melalui beasiswa melalui jalur prestasi, ya. Jadi pendengar, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi PMB Poltekkes, ya. Kalau anak-anak zaman sekarang nih, era-era Gen Z, ya, tentu tidak asing lagi dengan teknologi. Pendaftaran sekarang serba online. Jangankan pendaftaran di perguruan tinggi, ya, untuk kuliah, untuk masuk TK, SD kali, ya, SD barangkali, jenjang SD, SMP, SMA pun sekarang sudah melalui online atau melalui daring, ya. Dan peserta juga diwajibkan memperoleh surat pengantar dari Bupati Natuna sebagai salah satu persyaratan administrasi, ya. Jadi untuk pendaftaran dari tanggal, maksud kami pendaftaran dibuka hingga 31 Juli 2026, ya, sehingga calon peserta diharapkan dapat segera dapat segera mempersiapkan seluruh dokumen. Baik, pendengar, masih bersama kami di Ranai Menyapa sesi pertama pagi ini.

0: Ranai Menyapa.
1: Masih di Ranai Menyapa, sesi pertama pagi ini pendengar, kita berbicara tentang dua topik saja pagi ini mengenai petani melon Harapan Jaya yang mana menerima pesanan melon sebanyak 150 kg dari SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis ataupun MBG ya. Informasi selanjutnya ini berkaitan dengan dunia pendidikan yang mana beasiswa yang diberikan oleh Pemkab Natuna, beasiswa Poltekkes 2026-2027. Dan sebagai informasi pendengar, Poltekkes merupakan perguruan tinggi vokasi yang fokus pada pengembangan bidang pengadaan di bidang pengadaan barang dan jasa ya. Dan kampus ini dikenal sebagai pelopor pendidikan vokasi pengadaan di Indonesia yang didukung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang maupun Jasa Pemerintah atau LKPP. Dan salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah mahasiswa akan memperoleh sertifikasi ahli pengadaan level 1 sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan ya. Selain itu pendengar, mahasiswa ya juga berkesempatan mengikuti program magang selama 1 tahun di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi terkait guna meningkatkan pengalaman dan kemampuan praktis di lapangan ya, praktik di lapangan maksudnya. Dan lulusan Poltekkes dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli pengadaan pada kementerian, pemerintah daerah, BUMN, hingga pemerintahan desa yang saat ini terus membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Dan mendengar, salah seorang pelajar Natuna, Rizky Pratama, mengaku menyambut baik program beasiswa tersebut. Dan menurutnya kesempatan ini sangat membantu para pelajar untuk memiliki kesempatan, maksud kami terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, namun tetap memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan ya. Dan mendengar, pemerintah Kabupaten Natuna juga berharap dari program beasiswa Poltekkes ini dapat melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional di masa mendatang. Baik pendengar, tidak ada yang memanfaatkan waktu di Ranai Menyapa sesi pertama ini. Sudah pukul 7.58 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ranai Menyapa pagi ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan tentunya dengan topik yang lain pula. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
5: Wow!
4: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di 105, maksud kami di 99,2 MHz ya. Baik pendengar, sudah pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat di Ranai menyapa sesi kedua untuk pagi ini. Kami akan berbagi informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda ya. Dan pendengar, beberapa waktu lalu Satlantas Polres Natuna melakukan Polres Natuna intensifkan patroli KRYD ya. Dan peringat dalam rangka menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Kamsel Tip Karlantas yang aman dan kondusif, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Natuna melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan dilaporkan ya. Pada kegiatan dilakukan pada Sabtu kemarin 30 Mei 2026 malam Minggu kemarin ya, dan kegiatan patroli tersebut dimulai pada pukul 20.30 dan yang mana dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Tony. Nah, pendengar, dalam pelaksanaannya AKP Erwan Tony didampingi 4 personel Satlantas Polres Natuna yang mana terdiri dari Bribtu William Sinaga, Bribtu David Betran Sialagan, kemudian Bribda M. Zulafika dan Bribda Harley Davidson Sianturi, dan patroli dilakukan menggunakan satu unit kendaraan patroli Satlantas yang dilengkapi perlengkapan pendukung berupa tongkat pengaturan lalu lintas dan hand lamp untuk menunjang tugas di lapangan ya. Dan adapun sasaran patroli meliputi sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat pada malam hari, diantaranya kawasan depan Masjid Agung Ranai, simpang Masjid Al Jami, dan simpang Robert. Nah, ketiga lokasi tersebut dipilih karena merupakan area yang cukup ramai dilalui masyarakat dan pengguna jalan pada malam hari, sehingga memerlukan pemantauan secara berkala. Nah, pendengar, selama kegiatan berlangsung, personel Satlantas melakukan patroli di wilayah hukum Polres Natuna guna memastikan situasi lalu lintas tetap aman, tertib, dan juga lancar. Selain itu, pendengar, petugas juga memantau aktivitas masyarakat yang sedang beraktivitas maupun berkumpul di sejumlah lokasi guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban. Dan selain melakukan pemantauan, pendengar, personel Satlantas memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu menjaga keamanan lingkungan serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dan imbauan ini juga diberikan kepada para pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama saat berkendara di jalan raya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan di Ranai Menyapa sesi kedua ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
2: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke atau tuh hanya mitos saja?
3: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di Ranai Menyapa sesi kedua untuk hari ini ya. Pendengar, kemarin ya, peringatan hari lahir Pancasila yang mana Serikandi Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna dengan Wara Lanut Raden Sajat melakukan aksi pendakian ke puncak Gunung Ranai, yang mana kolaborasi Serikandi SAR dengan Wara Lanut Raden Sajat ini menjadi wujud nyata semangat hari lahir Pancasila 2026. Dan aksi pendakian ke puncak Serindit Gunung Ranai ini dilakukan pada hari Minggu 31 Mei kemarin ya. Dan pendengar, pada hari lahir Pancasila dengan aksi pendakian tersebut ya, dengan mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Jadi perjalanan menuju puncak Gunung Ranai setinggi 968 meter di atas permukaan laut ditempuh hampir lebih kurang 2 jam ya, yang mana kondisi batu yang licin ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh personel. Nah, jadi pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna Abdurrahman, menilai kolaborasi tersebut mencerminkan ketangguhan dan sinergitas Serikandi SAR Natuna bersama Wara Lanut Raden Sajat Natuna ya. Dan ia mengapresiasi kegiatan masuk kami kesiapan dan semangat seluruh personil, dan seluruh personil terlibat dalam mendukung peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini, yang mana dinyatakan telah berhasil melaksanakan tugasnya dan kembali dengan aman dan selamat ya. Dan melalui kegiatan tersebut diharapkan nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus memperkenalkan Gunung Ranai sebagai situs warisan geologi dan destinasi wisata alam unggulan Kabupaten Natuna. Baik pendengar, sudah pukul

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah ke

kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 8.46 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila ya, ini dilakukan beragam kegiatan, diantaranya pengibaran lambang negara di Natuna yang berlangsung di 3 lokasi ya. Jadi pendengar, kegiatan tersebut dilakukan oleh Lanut Raden Sajat bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP SAR Natuna yang mana dilakukan di 3 titik strategis yang ada di Kabupaten Natuna. Ketiga titik strategis tersebut yakni Pulau Senua, Tanjung Datuk, dan Puncak Gunung Ranai. Dan pengibaran lambang negara Garuda Pancasila dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal TNI Onesmus Gederai Aryadi. Dan pada kesempatan itu juga didampingi oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdur Rahman. Dan pendengar, pengibaran tersebut dilakukan dalam, maksud kami, pada kegiatan pengibaran hari kedua di Tanjung Datu dilakukan pada hari Sabtu 30 Mei 2026, yang mana merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap bangsa dari pelaksanaan kegiatan lambang negara tersebut ya, dan juga sekaligus sebagai komitmen prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan udara dan maritim Natuna. Nah, pendengar, selain itu, peringatan hari lahir Pancasila mengandung makna penting dalam Pancasila, tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga perkat persatuan bangsa. Pancasila juga sebagai pedoman dalam menjaga perdamaian serta keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, baik pendengar, pada kegiatan pengibaran yang dilaksanakan tersebut mengusung tema resmi Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Dan kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme dan menjadi bukti nyata komitmen seluruh unsur negara dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Baik pendengar, sudah pukul 8.49 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Ngapain? Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, dan tentunya masih kami hadirkan laku-laku hiburan dan juga informasi untuk Anda. Di pagi ini, informasi ini akan kami bagikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, untuk Anda yang tengah disibukkan dengan beragam aktivitas, selamat beraktivitas di tempat kerja masing-masing ya. Pendengar, pernahkah Anda berada pada lingkungan orang-orang toksik? Ya, nah, jadi tak jarang dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan orang yang sikapnya melelahkan. Oleh karena itu, maksud kami entah itu teman sekerja, teman akrab kita, ataupun bahkan orang-orang terdekat ya. Ada yang gemar menyalahkan, kemudian sulit diajak komunikasi, atau justru sering menciptakan suasana negatif. Nah, pendengar, situasi seperti ini kerap disebut sebagai berhadapan dengan orang problematik ya, atau toksik. Nah, meski istilahnya populer di media sosial, kondisi ini nyata dan bisa berdampak pada kesehatan mental. Nah, pendengar, melansir dari laman CNN Indonesia, orang yang bersifat toksik biasanya menunjukkan perilaku manipulatif, melelahkan secara emosional dan cenderung mementingkan diri sendiri. Mereka juga kerap menciptakan tekanan bagi orang di sekitarnya. Nah, jadi pendengar, perilaku ini memang bukan diagnosis medis, tetapi bisa berkaitan dengan masalah psikologis tertentu seperti gangguan kepribadian atau kondisi emosional yang tidak stabil. Nah, lalu bagaimana cara menghadapinya tanpa ikut terseret? Beberapa hal yang bisa kita terapkan diantaranya, kenali tanda-tandanya terlebih dahulu ya. Ini merupakan langkah pertama dengan menyadari situasi. Nah, mengutip WebMD, beberapa tanda saat berhadapan dengan orang problematik antara lain, merasa dimanipulasi, sering bingung dengan sikapnya, terus-menerus merasa bersalah hingga tidak pernah merasa nyaman saat berada di dekatnya ya. Nah, jika kita sering merasakan hal tersebut, bisa jadi kita sedang berhadapan dengan orang yang tidak sehat secara emosional. Nah, ini tanda pertama ya. Kemudian setelah kita mengenali tanda-tandanya, perlu langkah berikutnya yaitu berani bicara tetapi tetap tenang. Nah, pendengar, menghadapi konflik memang terasa lebih aman, tapi bukan berarti harus selalu diam. Cobalah menyampaikan ketidaknyamanan secara langsung saat kita saat ada perilaku yang mengganggu ya. Tetap jaga penyampaian dengan komunikasi asertif, tenang, jelas, dan tidak menyalahkan. Cara ini jauh lebih efektif dibandingkan emosi yang meledak-ledak. Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, barangkali saja ada yang saat ini berada di lingkungan orang-orang yang toksik ya. Jadi perlu memahami beberapa hal agar kita tidak terseret. Ya, baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Loh, Wina gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Baik pendengar, sudah pukul 9.27 menit waktu Indonesia Barat. Kami mohon perhatian Anda sejenak karena kami akan sampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga kami terima dari Bujang Umar yang beralamatkan di Desa Limau Manis ya. Berita keluarga ditujukan kepada sanak keluarga dan handai taulan di mana saja berada, bahwa telah berpulang ke rahmatullah Sapiyah binti Madderun. Sapiyah binti Madderun pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat di RSUD Natuna. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Selahang RT 08 RW 04 Desa Limau Manis, dan jenazah akan dikebumikan pada hari ini juga dan akan disolatkan di Masjid Al-Munawaroh Limau Manis ba'da solat asar. Kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Masjid Al-Munawaroh Desa Limau Manis. Baik pendengar, kami sampaikan sekali lagi berita keluarga bahwa telah berpulang ke rahmatullah Sapiyah binti Madderun pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat di RSUD Natuna. Jenazah akan dikebumikan pada hari ini juga dan akan disolatkan di Masjid Al-Munawaroh Desa Limau Manis ba'da solat asar. Kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Masjid Al-Munawaroh Desa Limau Manis. Demikian disampaikan atas nama pengirim berita, diucapkan terima kasih. Sudah pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, barangkali saja Anda pernah berada pada lingkungan orang-orang yang toksik ya, sebagaimana informasi yang kami sampaikan sebelumnya. Ketika berada di lingkungan orang-orang yang toksik, ini kadang bisa mengganggu

kesehatan mental kita ya, karena perilaku karena secara medis ya, perilaku toksik ini tentu akan dialami oleh orang-orang yang memiliki gangguan atau kondisi emosional yang tidak stabil. Jadi kalau kita berada di lingkungan tersebut, lama-kelamaan kita juga akan ikut terseret. Nah, bagaimana agar kita tidak terseret pada orang-orang yang toksik? Nah, pendengar, perlu kita pahami, ketika berada di lingkungan yang toksik, jangan mudah terpancing reaksi. Nah, orang problematik sering memicu emosi orang lain, entah untuk mencari perhatian atau ingin menang dalam situasi. Karena itu pendengar, penting untuk mengelola respon diri. Nah, kita mungkin tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana bereaksi. Tetap tenang, justru bisa meredakan konflik sebelum membesar. Nah, selain itu pendengar, kita perlu juga menetapkan batasan yang jelas. Nah, salah satu kunci penting adalah menetapkan batasan yang jelas. Misalnya membatasi topik pembicaraan, frekuensi bertemu, atau cara mereka memperlakukan kita ya. Orang yang terbiasa bersikap toksik mungkin tidak menyukai batasan ini dan bahkan bisa membuat kita merasa bersalah. Namun, menjaga batas tetap penting untuk melindungi diri kita, ya. Nah, pendengar, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tetap fokus pada diri sendiri. Nah, pendengar, berhadapan dengan orang problematik sering menguras energi. Oleh karena itu penting untuk kembali fokus pada diri sendiri. Bangun relasi yang sehat, cari lingkungan suportif, dan jangan ragu mencari bantuan profesional jika diperlukan ya. Nah, jika perlu, jaga jarak juga. Nah, jika berbagai cara sudah dilakukan tetapi situasi tetap tidak sehat, jadi menjaga jarak bisa menjadi pilihan. Dalam beberapa kondisi, membatasi interaksi atau bahkan menjauh adalah langkah paling realistis untuk menjaga kesehatan mental. Mungkin kita memang tidak bisa memilih semua orang yang hadir dalam hidup, namun kita selalu memiliki kendali untuk menentukan bagaimana merespons dan sejauh apa membicarakan mereka. Ini bisa memengaruhi diri. Nah, menjaga diri tetap waras di tengah orang-orang yang rumit juga bagian dari merawat kesehatan mental kita. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
5: Oke.
6: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai siang ini Anda akan ditemani oleh presenter Nadianti. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pendengar masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, dan semangat untuk beraktivitas, apapun aktivitasnya. Iya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Di Ranai Siang pendengar, saya Nadia akan menemani Anda nanti hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, di jendela negeri pagi ini kita akan berbicara terkait dengan digital skill ya, atau keterampilan digital. Nah, pendengar, keterampilan digital ini adalah kecakapan individu dalam menggunakan, kemudian memahami dan mengelola teknologi serta media digital. Ini mencakup kemampuan teknis ya, kemudian analisis informasi dan pemanfaatan platform online untuk mendukung produktivitas, komunikasi dan pengembangan karir atau bisnis. Keterampilan ini pendengar umumnya terbagi menjadi beberapa pilar utama. Yang pertama yaitu komponen utama keterampilan digital. Nah, ini terdiri dari kecakapan digital atau digital skills. Nah, ini merupakan kemampuan mengoperasikan perangkat keras dan lunak ya, seperti software perkantoran, kemudian mencari informasi di internet, hingga membuat konten digital. Kemudian ada yang namanya keamanan cyber ya, atau cyber security. Nah, ini menjaga keamanan data-data pribadi, kemudian memahami risiko phishing, dan mengelola kata sandi dengan aman. Ada juga etika digital ya. Nah, kemampuan berinteraksi secara sopan, kemudian menghargai hak cipta dan menghindari penyebaran hoax di ruang publik. Untuk komponen utama keterampilan digital yang terakhir yaitu ada budaya digital ya, atau pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam berinteraksi serta berpartisipasi di dunia digital. Nah, pendengar, jadi untuk poin yang pertama ya, terkait dengan komponen utama keterampilan digital ya, yaitu tadi sudah disampaikan ada kecakapan digital, keamanan cyber ya, etika digital dan budaya digital. Baik, bagaimana terkait dengan keterampilan spesifik yang paling dicari ya, kami akan sampaikan informasinya untuk Anda, tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Afgan featuring Raisa, Percayalah, sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar masih bersama di Jendela Negeri pagi ini, pendengar ya, membahas terkait dengan keterampilan digital atau digital skills ya. Jadi ada beberapa keterampilan yang menjadi pilar utama untuk digital skill ini. Tadi sudah disampaikan ada komponen utama keterampilan digital ya, ada kecakapan digital, kemudian keamanan cyber, etika digital, dan budaya digital. Kemudian ada keterampilan spesifik yang paling dicari. Pertama itu manajemen data dan analisis. Nah, pendengar, kemampuan mengumpulkan, menyimpan, dan membaca data untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ini juga sangat penting sekali ya, karena ini merupakan salah satu keterampilan spesifik yang paling dicari saat ini. Lalu ada yang namanya pemasaran digital atau digital marketing. Nah, memahami optimasi periklanan berbayar dan pemasaran media sosial. Ini juga harus dipahami ya, bagaimana kita memasarkan produk kita melalui digital marketing. Dan terakhir ada pembuatan konten atau content creation. Nah, kemampuan menulis, kemudian mendesain grafis hingga memproduksi video yang menarik untuk audiens. Nah, ini juga membutuhkan kreativitas yang sangat luar biasa ya. Apalagi anak muda sekarang itu banyak sekali yang kreatif-kreatif, yang paham akan dunia digital. Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, pendengar. Apalagi anak muda yang sekarang memang eranya digital. Jadi alangkah baiknya era digital, internet ya, ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Baik, pendengar, masih ada lagi bagaimana cara kita mengembangkan keterampilan digital ya. Kami akan sampaikan untuk Anda, tetap bersama di Jendela Negeri.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.

Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat.

Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pingkan Mambo dengan Kasmaran. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Pendengar masih bersama di Jendela Negeri pagi ini ya, berbicara tentang keterampilan digital atau digital skill. Nah pendengar, setelah kita ketahui komponen utama keterampilan digital, kemudian keterampilan spesifik yang paling dicari, nah terakhir adalah cara mengembangkan keterampilan digital. Jadi ada beberapa cara untuk mengasah keterampilan digital secara terstruktur melalui inisiatif dan juga penyedia kursus ya. Jadi kita bisa mempraktikkan ilmu secara langsung melalui proyek mandiri atau kelompok kecil, kemudian mengikuti kursus bersertifikat daring yang banyak tersedia di berbagai platform edukasi. Nah sekarang pendengar, ilmu sangat mudah kita dapatkan ya, hanya dengan handphone atau internet. Nah kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan daring, kemudian kita bisa mendapatkan ilmu, bahkan mendapatkan sertifikat ya secara langsung. Nah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, tentunya kita bisa menambah ilmu dan bisa mengasah keterampilan digital kita. Itulah pendengar beberapa komponen ya dari keterampilan digital untuk kita ketahui dan menjadi pilar utama dalam menerapkan literasi digital. Baik, nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit perjalanan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yılmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yılmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Toba Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim. Pemain kompak di dalam lapangan maupun di luar, kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Dinoli.

0: pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wang Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Carmando dan Niel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang untuk ini.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Selamat siang untuk Anda pendengar, salam sehat siang ini ya. Selamat beraktivitas di Sepempang. Saat ini sedang hujan ya, jadi hati-hati yang sedang berkendara dan tetap utamakan keselamatan ya. Untuk yang saat ini sedang makan siang, mungkin karena sudah jam makannya ya, selamat menikmati makan siang Anda. Pendengar, menemani Anda lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan.

0: Dan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Sok tahu deh, kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih, jangan sampai loh nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pendengar masih bersama di 99,2 MHz. Selamat siang untuk Anda pendengar. Kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Baik, jelang berkumandang azan, kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda.

Pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Pendengar masih bersama di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti paket acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar pula siang ni? Semoga paci-maci sihat ya. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan hari ini hari yang sangat menyenangkan bagi kita ya. Kadang ada hari yang sangat menggembirakan, kadang ada juga hari yang sangat buat kita suntuk ya. Mudah-mudahan hari-hari kita dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga keceriaan ya. Cuaca hari ini memang luar biasa cerahnya ya. Ada juga sebahagian dia macam cerah habis tu mendung pula. Habis tu cerah pula. Memang betul kata di Dores tu. Mendung tu tak berarti hujan. Jadi ada juga turun hujan kecil. Ada juga memang tak turun hujan, hanya mendung saja. Dengan cuaca macam ni, perlu kita lah jaga-jaga kesihatan kita. Ada waktu rehat, kita rehat. Ada waktu makan siang, kita makan siang. Tak payah kita nak panjang lebar, Pakcik Makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen racikan pengetahuan Melayu. Dan untuk siang hari ini, kami kembali mengetengahkan masalah pertumbuhan kerajaan Melayu sampai masa Aditya Warman, ya. Saudara, menyambung daripada apa yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, upaya-upaya menggalang pertahanan ini rupanya berhasil baik sehingga dalam tahun 1286, Raja Kertanegara mengirimkan patung Amokpasa Lokeswara beserta 14 dewa pengiringnya untuk ditempatkan di Melayu. Prasasti yang dipahatkan pada lapis arca itu lebih lanjut menerangkan bahawa penempatan arca tersebut di Dharmasraya dipimpin oleh 4 orang pejabat tinggi. Pemberian hadiah itu membuat seluruh rakyat Melayu sangat gembira, terutama rajanya Tribuwana Maula Warman. Patung Among Hapaca beserta prasastinya yang ditemukan kembali di dekat Sungai Langsat di daerah hulu Sungai Batanghari merupakan bukti nyata yang pertama berkenaan dengan adanya kerajaan Melayu. Daerah penemuannya itu sudah barang tentu menjadi petunjuk yang luar biasa. Pentingnya untuk mengarahkan pencarian wilayah kerajaan Melayu. Dari segi lain, lokasi itu jauh-jauh di pedalaman bahagian tengah Sumatera menimbulkan pemikiran berkenaan dengan cara pengangkutan pada masa itu. Pengiriman patung batu yang demikian besarnya dari Jawa Timur ke daerah Si Junjung itu tentunya hanya dapat diperkirakan kalau dilakukan melalui jalan air, ya. Dan hal ini tertulis dalam buku tulisan Sukmono terbitan tahun 1992 halaman 5. Setelah peristiwa Pamalayu, lama tak diperoleh keterangan lainnya mengenai keadaan di Sumatera. Baru kemudian pada masa pemerintahan Tribuan Totu Ngadewi, iaitu pada tahun 1328 hingga 1350, diperoleh keterangan tentang daerah Melayu, ya. Rupanya kerajaan Melayu ini muncul kembali sebagai pusat kekuasaan di Sumatera, sedangkan Sriwijaya setelah adanya ekspedisi Pamalayu dari Raja Kertanegara tak terdengar lagi beritanya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

0: Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi mencukur rambut bayi merupakan suatu perayaan bagi sebuah keluarga karena hadirnya sebuah pelita hati bermata biru. Perlu mengundang kerabat dekat, sahabat, atau tetangga untuk ikut menyaksikan kebahagiaan yang dirasakan keluarga itu, sekaligus memberikan nama yang bagus yang bermakna doa, agar setiap orang yang memanggil namanya ikut mendoakan sesuai nama si bayi. Biasanya, acara itu dilakukan dalam acara tasmiyah atau akikah dalam agama Islam. Acaranya dikemas dalam bentuk syukuran atau tasyukuran. Tradisi cukur rambut bayi hingga saat ini masih dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Natuna.
1: Masih ada atau tidak tradisi cukur rambut bayi?
2: Kalau menurut tradisi di Natuna ini, memang masih ada. Cuma kita kadang-kadang orang bikin ataupun tidak bikin. Nah, cuma tradisinya tetap berlaku walaupun bagaimana caranya. Jadi orang mencukur rambut itu biasanya bayi baru lahir kira-kira berumur 7 ataupun 9 hari. Jadi 9 hari itu orang langsung tepung tawar mengadakan cukur rambut. Dan apa itu orang mengadakan berjanji.
1: Bersanji. Ah, iya. Mengapa masih dipertahankan tradisi mencukur rambut bayi yang baru lahir?
2: Jadi masih dipertahankan karena itu termasuk adat istiadat Melayu. Sedangkan di Natuna ini kebanyakannya yaitu tuh Melayu lah yang banyak di Natuna ini.
1: Apa tujuan mencukur rambut untuk anak bayi ini, Pak?
2: Tujuannya dicukur itu adalah untuk membersihkan rambut yang dia bawa dari kelahiran dia. Jadi maksudnya rambut itu nak dicukur semuanya. Tetapi kalau sudah dicukur sedikit pun tidak apa-apa. Yang penting sudah dicukur.
0: Pada dasarnya, tradisi cukur rambut bayi yang baru lahir adalah salah satu sunnah Rasul, di mana rambut yang dipotong nantinya akan ditimbang, kemudian beratnya akan ditukarkan dengan emas dan disedekahkan kepada yang berhak menerimanya. Sebelum tradisi cukur rambut dilakukan, ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan.
2: Mengikutnya memang banyak juga lah. Misalnya air kelapa dan emas ada juga sikit. Misalnya apa itu? Seperti kalung, cincin. Jadi yang keduanya untuk berketurunannya tadi yaitu memerlukan buah kelapa, alat cukurnya seperti pisau, gunting misalnya. Langsung pada hari itu orang membuat namanya.
1: Jadi cara proses jalan upacara pertama-tama ada apa?
2: Yang pertama-tamanya itu orang pakai lilin dulu, dihidupkan lilin. Jadi orang itu berjanji. Jadi sedang orang itu berjanji, jadi bayi itu maka digendong dan dibawa keliling rumah itu untuk setelah itu dimasukkan lagi ke rumah. Setelah masuk itulah baru rambut itu dicukur. Langsung memberi nama. Jadi mencukur rambut itu 7 orang yang mencukurnya itu.
1: Jadi 7 orang tu apa kerja dia?
2: Memang tukang cukur, mencukur sikit, digunting sedikit.
1: Jadi siapa-siapa aja yang 7 orang tu dipilih?
2: Ya, dipilih kalau dapat termasuk keluarganya.
1: Misalnya?
2: Ya, yang kedua orang yang tua-tua situ.
1: Misal keluarga tu yang mana? Ayah dia, mak dia?
2: Ayah, ayah dia pun boleh juga. Ataupun paman dia boleh juga. Dan orang yang tertua situ boleh juga.
1: Jadi makna dan hikmah acara tradisi mencukur rambut bayi yang baru lahir ini apa, Pak?
2: Kalau makna dia ataupun hikmah dia itu, setiap bayi yang dilahirkan itu, kalau sudah dicukur itu, apa itu, kita mengajarnya itu agak tidak berapa sulit lah. Tidak berapa payah. Karena kebanyakan doa-doa orang yang mencukur itu. Sebab yang mencukurnya itu, ada doanya juga. Contoh doanya, ya Allah, jadi perjanji itu misalnya, Asrakal badrun alaina. Nah, jadi asrakal badrun alaina. Nah, jadi langsung, jadi orang sambilnya itu sambil mencukur dan sambil membuat nama.
0: Perawatan bayi tidak bisa dilakukan sembarangan. Perlu adanya pengetahuan untuk merawatnya dengan baik. Bahkan dalam perawatannya, banyak di kalangan masyarakat mempertimbangkan adat dan hukum Islamnya. Pertimbangan mengenai aturan dan tata cara, apalagi hukumnya, memang saling berkaitan. Secara Islam sendiri juga mengatur mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan bayi. Salah satunya adalah tradisi cukur rambut bayi.
3: Ini guindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

0: cik, tuan, puan, saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun siang ini, segmen Gayung di Udara bersama Mak Cik Leha. Sila. Yang lainnya yang nak gabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu boleh, nak kirim duit pun boleh. Kalau ada duit lebih, bolehlah kirim. Tapi saya rasa musim-musim ni takkan ada lebih, tak cukup nak ada. Kalaupun kita ada lebih, sibuk kita nyapkan saja. Kerana mengingat harga barang mahal, semua serba sulit ya. Jadi marilah kita berhemat-hemat ya. Biasa makan ikan 3 kali sehari, ni sekali sehari saja, pas makan siang saja kan. Malam mungkin diselingi dengan telur. Banyaklah cara kita, saya rasa pakcik-makcik tu paling faham lah masalah mengatur keuangan tu, supaya dia irit temu bulan, dari bulan ke bulan, dari ujung ke pangkal, dari pangkal ke ujung ya. Baiklah, sila nak gabung bersama kami masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Mungkin ada nak pantun jenaka, pantun apa lagi, pantun peribahasa, pantun percintaan, pantun agama, boleh-boleh saja. Makan siang siang ni lauk apa? Daging lagi ke? Daging ke daging, daging ke daging. Habis tu naik pula kolesterol, naik pula tensi, lah marah dengan penyakit pula. Inilah kita ha? Selalu menyalahkan penyakit. Padahal penyakit tu berasal dari kelaku kita juga. Orang suruh makan sikit, kita makan banyak. Orang satu porsi sehari, kita sampai 10 porsi. Manalah tak meledak pula daripada lemak berlebih lah, daripada kolesterol lah, daripada tensi lebih lah. Semua lebih. Kadut lebih sedap lah. Senyap saja kita. Tapi kalau penyakit tu lebih tu, memang tak sanggup. Musim-musim ni kalau dapat minta, tak usahlah kita kena penyakit ya. Jadi harus semangat pakcik-makcik. Musim pail kata orang tua tu kan. Mudah-mudahan saja lancar kerja pakcik-makcik. Mungkin yang ada kerja buat ikan, jemur ikan bilis. Jadi selamatlah menjemur ikan bilis. Semoga kering semualah ikan bilisnya tu. Kerana cuaca panas. Tapi tak usah tinggal-tinggal tahu lama, kerana pakcik-makcik cuaca ni memang panas-panas nak berlaki. Orang tua-tua dulu tu, apa makcik dah panas-panas berlaki? Dia panas-panas nak manggil hujan. Maksud dia macam tu. Kalau orang tua-tua dulu macam tu lah nyebut dia, panas-panas nak berlaki. Halo, assalamualaikum. Long Mus, apa khabar Long Mus?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat lah, makan, lah makan siang belum?
1: Matilah.
0: Apa pula mati ada saya dengar ni? Itulah hai, tahu lemak kawan ya. Macam mana? Ada pantun ke siang ni?
1: Ada pantun aku.
0: Sila, sila.
1: Selek
0: Atul.
1: Silah dipilih bahan adunan. Kuenya lezat buatan tuan. Berhati-hatilah di perjalanan. Moga selamat sampai tujuan.
0: Pandai pantun. Siapa pula nak berangkat tu?
1: Nak berangkat lagi.
0: Lagi apa?
1: Lagi masa.
0: Nak gi apa? Pasir?
1: Nak gi WC.
0: Oh, hati-hati di jalan, takut terjatuh pula.
1: Jalan takut patah landai nibung, patah.
0: Tergugur dekat tanah tu.
1: Tahulah.
0: Tapi kalau lepas-lepas nibung tu, mak kita sejuk lah berangin-angin. Saya ingat masa-masa wan saya dulu kan. Macam tu lah. Dia agak jarang-jarang susun je kan. Berangin lah kita. Yelah. Salam lagu buat siapa? Lagu?
1: Lagu ni, lagu Serampang Laut.
0: Serampang Laut, baik. Tunggulah lagu tu ya.
1: Ya, salam dengan Pak Siap. Dengan Pak Kasiam.
0: Ya.
1: Pak Cik Ramli je. Pak Razak, lupa dengan Pak Razak. Padahal lagi raya Pak Razak ada.
0: Siapa kan lupa?
1: Dah tak boleh.
0: Itulah, kita ni kau dah tua banyak lupa. Banyak fikir. Ini
1: lah, ya, salam semua lah.
0: Ya. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Long Mus kita dah bergabung. Dia berpantun ni, nama dia pantun perpisahan ya. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya tengok lagu oleh-oleh pula. Saya ingat tu hati-hati di jalan tu. Sila. Yang lainnya yang nak gabung bersama kami, kita masih tunggu di belakang Mak Long Mus. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Cik Mat ke?
2: Ya.
0: Apa saya. Khabar Pak Cik Mat?
2: Alhamdulillah sehat Mak
0: Cik. Sihat. Alhamdulillah sehat dan semangat siang ni.
2: Amin.
0: Amin. Pak Cik Mat dah makan siang belum?
2: Pak Pasono sangkan ni Mak Cik.
0: Lau apa?
2: Makcik
0: minggu ini
2: memang daging tak bertulang.
0: Daging tak bertulang?
2: Oh.
0: Pau macam lidah.
2: Bukan.
0: Biasanya kan lidah tak bertulang. Ini daging pun tak bertulang.
2: Nak makcik mahu tahu ke?
0: Apa tu?
2: Jantung pisang.
0: Oh, tu daging tak bertulang.
2: Oh, daging tak bertulang kata kawan saya ni.
0: Oh, ya juga.
2: Oh.
0: Itulah tulang lunak. Lauk
2: pun tu pak ada bola. Ni lauk lah pak. Ni lauk. Ni lagi tak bertulang ni pak kata dia.
0: Itulah sedap ya. Dia masak apa? Masak apa? Sambal belacan.
2: Oh.
0: Bapak ya.
2: Sambal pula sambal nyuk. Aduh.
0: Kena penyakit gatal. Selap garuk tu. Ke belacan.
2: Oh.
0: Yelah. Ya ada pantun ke?
2: Ada ni makcik eh.
0: Hmm.
2: Akan orang ni lah sibuk gila bola. Kita buat ni pantun bola.
0: Boleh.
2: Kita langsung je eh makcik.
0: Langsung ya. Sahaja.
2: Takut yang lain nak bergabung pula. Sungguh enak si makan nasi ketan.
0: Nasi ketan terus?
2: Enaknya dimakan sama air Coca-Cola.
0: Bapak ui. Terus?
2: Sungguh banyak orang berkomentar tentang permainan bola, makcik.
0: Oh, banyak yang komentar ya?
2: Oh, cukup banyak, makcik.
0: Bukan main.
2: Jadi ingat aku waktu masih lajang lho, dia, makcik.
0: Jadi kenapa?
2: Pak Mat ni milih nak mana? Yang menang lah aku, Babu.
0: Iyalah. Pakcik ni tahu bersih saja. Terserah dia siapa menang.
2: Habis itulah banyak dulu makcik banyak terjadi judi sama makcik.
0: Ya, taruhan kan? Tanpa kita sadari itu ada taruhan kan?
2: Ya, jadi jauh sebelum dok kita mengingatkan kawan-kawan ni bagi yang berkeluarga, bagi yang lajang tak apalah.
0: Oh, tak apa pula. Ada ketentuan pula ya?
2: Soalnya kalau lajang tu lapar-lapar lagi rumah mak dia senseng.
0: Oh, kalau lah menikah kalau dengan bini?
2: Kalau keluarga makcik, anak nak makan lagi le berjudi dengan bola. Soalnya mbak, ni kejadian sama aku waktu marek luti, waktu lajang luti.
0: Oh, ternyata pakcik dia berjudi juga. Maksudnya judi bola lah. Sepok jantung pakcik emak lah saya kan. Bergurau pakcik.
2: Jadi soalnya nanti masih kau ikut-ikutan pula dia.
0: Oh ya, betul. Tak boleh bertaruh. Bertaruh-taruhan tak boleh.
2: Kalau rokok nak apalah. Kalau rokok kan beli RM30 sendiri dengan makan. Cuba beli beras beramai makan.
0: Oh, kalau tidur macam tu segudang gudang besar dah terbuat tu. Cuba tak sama rokok saja. Ngamuk pakcik. Kan saya kata macam tu.
2: Saya kata. Jadi makanya sebelum terjadi main bola ni, makanya saya ingat sama mengingatkan.
0: Pakcik?
2: Makcik, minta lah.
0: Ya. Lagu apa nak?
2: Oh, kemarin kan belum sampai lagu saya nak.
0: Ya. Lagu apa tu? Ya, Sami tu?
2: Bukan.
0: Apa tu kemarin?
2: Pak Pung
0: tu. Oh, yelah kena waktu terbatas juga kan. Ini kan agak cepat Pak Cik gabung. Dapatlah kita putarkan.
2: Aku kalau lagu Pak Pemas Papa ni, ingat waktu aku balik dari Ayah Marian Mak Cik.
0: Kenapa? Kenapa? Kenapa dengan Pak Pung tu?
2: Kan tersebut di situ adalah Pak Mak Cik. Jadi aku setiap balik tu tinggallah tempat lonjol lepak tu. Emang nyaman Mak Cik.
0: Ada lepak ubi,
2: ada lepak bugis, macam-macam lepak itu ada.
0: Untung tak lepak tangan. Cik Mat.
2: Memang tangan buat makcik. Kalau ni isik tangan, ni adik cik.
0: Bukan lipat tangan, lepak tangan. Iyalah. Ha, ada lagi?
2: Lalu makcik.
0: Ya, ya, ya. Baiklah, terima kasih. Iyalah, ha, pakcik. Ya.
2: Silap dan kata kami maaf, mohon maaf.
0: Samalah pakcik, saya ni bergurau saja supaya pakcik kat rumah tak ngantuk. Pakcik, waalaikumsalam ya. Bergurau saja. Terima kasih atas nasihat dia pakcik Mat ya. Memang ya kalau masalah bola ni banyak betul kisah dia dari sepanjang sejarah tu. Ada yang dulu-dulu tu atau kejadian apa tu kan berbunuh-bunuh kat lapangan bola tu. Tapi orang kat luar sana kat kita ni tak ada. Ini pun kan tak lama lagi Piala Dunia ni. Hati-hati juga kita. Tak boleh kita nak bertaruhan kata cik Mat tu. Taruhan tu sama dengan kita berjudi. Menang ni beri ini, menang ni menurut saya menang ini. Macam cik Mat saja katanya, pak cik menang siapa, saya yang menang tu itulah yang saya dukung. Cari jalan tengah saja kan, cari aman saja. Baiklah, sila-sila yang lainnya nak bergabung di 0811 7033 669. Kita lah masuk bulan Juni, bulan bola kata cik Mat tu. Tunggu sajalah waktu-waktu dia ya. Jadi pakcik makcik, kami pun akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan bola tersebut nanti insyaAllah ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Tak ada. Pak Pung, Pak Mustafa. Yelah. Jadi pakcik makcik, Pak Pung, Pak Pung nak gabung. Bolehlah. Atau pimpong. Yelah, lama sangat ni makcik Deha berbual bising orang kat rumah tu ya. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik makcik bergabung.

0: satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat Dewa Mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat Mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan dengan kebaikan.
1: Inilah satu lagu terakhir kita nanti ini ya, cukup meriah sepertinya, kumpulan dari Wak Mamat Tim ini dengan judul ya, Pak Pung Pak Mustafi.
2: Ewa, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafi si dule di rumahnya. Yoklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

0: Yelah Pak Cik Mak Cik bukan main. Lagu permintaan daripada Cik Mat ni, Pak Pung Pak Mustape, si dule di rumahnya. Ada tepung, ada kelapa pula, masak gula, ada gula di tengahnya ya. Mak Cik, ada orang jual Mak Cik. Mak Cik nak beli buah? Ni mesti beli-belilah membantu UMKM. Sila-sila saja yang nak gabung bersama kami di 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh ya, nak bersembang-sembang juga boleh ya. Yang lagi ada yang bergabung, kita sapa pula penelpon terakhir nampaknya ni. Halo, assalamualaikum. Pakcik siapa? Pakcik Kasim. Apa khabar Pakcik Kasim?
1: Biasa
0: saja. Sila, nak pantun apa siang ni?
1: Sinyal kami ni tak ada ni, Pakcik.
0: Pak, saya tak dapat tolong beri sinyal tu, mana lah luar dia.
1: Hilang ni.
0: Hilang. Langsung saja pantun, takut hilang dapat bual kita siang ni, bahaya. Macam mana pantun kita? Hilang lalu dia memang lah, tak dapat tunggu-tunggu lagi sinyal tu. Pakcik Kasim, telefon lagi ya. Terputus dia Pakcik Kasim. Jangan sampai putus silaturahmi ya. Sila-sila saja yang nak gabung bersama kami di acara Sari Serumpun di 0811 7033 669 ya. Nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim ucapan, boleh-boleh saja, tak payah tunggu lama-lama. Ada masa, ada kesempatan, sila saja bergabung bersama kami. Yalah Pakcik Makcik, kalau tak ada bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makyong atau biasa disebut juga Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama Tari Makyong sebagai bentuk aktualisasi drama Tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Selasa 2 Juni 2026. Sari berita. PT PLN Unit Layanan Pelanggan Natuna akan melaksanakan kegiatan penebangan pohon lapu yang berada di atas jaringan tegangan menengah. Pangkalan TNI AU Raden Sajat menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Dirgantara Lanut RSA. Dari Sepampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan atau ULP Natuna akan melaksanakan kegiatan penebangan pohon lapu yang berada di atas jaringan tegangan menengah pada hari Selasa. Kegiatan berlangsung mulai pukul 9.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat tersebut merupakan bagian dari upaya pemeliharaan preventif untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Kepala PLN ULP Natuna, Rafki Chandra, menjelaskan penebangan pohon lapuk dilakukan guna mengurangi potensi gangguan listrik akibat pohon tumbang atau ranting yang mengenai jaringan listrik, terutama saat cuaca ekstrim seperti hujan deras dan angin kencang. Menurut Rafki, langkah ini merupakan tindakan pencegahan yang penting agar gangguan kelistrikan yang lebih besar dapat dihindari di masa mendatang. Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan itu, PLN akan melakukan penghentian sementara pasokan listrik di sejumlah wilayah yang terdampak. Beberapa kawasan yang akan mengalami pemadaman sementara antara lain Penari, Semitan, Cemaga, Cemaga Selatan, Binjai, Setengar, Teluk Depeh, Pian Padang, Harapan Jaya, hingga kawasan SP1, SP2, dan SP3. Selain itu, wilayah Tapau, Air Lengit, Batubi, Sedarat Baru, Sebangkar, Tanjung Sebau, Gunung Putri, Segeram, Kelari, Air Kijang, Sungai Ulu, dan Bukit Arai juga termasuk dalam daerah terdampak. Pemadaman sementara juga mencakup Batu Sisir, Batu Gajah, Singgang Bulan, Sebala, Sungai Bulan, Meso, Sebintang, Batu Kasah, Batu Bayan, Bandarsah, Pering, Ranai Darat, serta Gunung Ranai. Sementara itu, sejumlah ruas jalan seperti Jalan Haji Ismail, Jalan HR Subrantas atau Sual, Jalan Hang Nadim, Jalan Puak, serta kawasan Teluk Baru dan Sepampang turut terdampak penghentian pasokan listrik. Wilayah lainnya yang masuk dalam daftar pemadaman antara lain Sejuba, Beringin Jaya, Teledu, Limau Manis, Ceruk, Tanjung, Selemam, Sekalong, Sebadai Hulu, Sebadai Hilir, Tualang Rindu, Silas, Sujung, Pengadah, Tanjung Datuk, dan Teluk Buton. PLN juga mengimbau masyarakat agar memperhatikan keselamatan ketenaga listrikan dengan tidak mendirikan bangunan, tiang antena maupun baliho di dekat jaringan listrik. Masyarakat juga diminta untuk tidak bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik, serta tidak melakukan penebangan pohon yang berada dekat jaringan tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN. PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan berharap dukungan masyarakat agar pekerjaan dapat berjalan aman, lancar, serta selesai sesuai jadwal. Beralih ke berita lainnya, pendengar. Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menggelar kegiatan latihan dasar kepemimpinan atau LDK OSIS masa bakti 2026-2027 di kawasan Pantai Sujung pekan lalu. Kegiatan tersebut diikuti para siswa sebagai bagian dari pembinaan karakter dan kepemimpinan pelajar. Pelaksanaan LDK bertujuan membangun solidaritas dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan peserta didik. Selain itu, kegiatan juga menjadi sarana mempererat kekompakan antar anggota OSIS di lingkungan sekolah. Ketua penyelenggara kegiatan, Mutia, mengatakan LDK OSIS menjadi agenda penting dalam membentuk karakter siswa. Menurutnya, para peserta dibekali berbagai materi dasar kepemimpinan dan kerja sama tim selama kegiatan berlangsung. Ia menjelaskan kegiatan tidak hanya berisi materi organisasi, tetapi juga berbagai aktivitas kebersamaan di alam terbuka. Suasana Pantai Sujung dipilih agar peserta lebih nyaman dan mampu membangun komunikasi antar siswa dengan baik. Mutia mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu membentuk jiwa kepemimpinan siswa sejak dini. Selain melatih tanggung jawab dan disiplin, kegiatan juga menjadi ruang membangun kekompakan antar anggota OSIS. Selama kegiatan berlangsung, peserta terlihat mengikuti berbagai sesi pembinaan dengan tertib dan antusias. Sekolah berharap kegiatan serupa terus menjadi bagian dari pembinaan karakter siswa di SR32 Natuna.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Pangkalan TNI AU Raden Sajat Natuna menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Dirgantara Lanut RSA Natuna. Komandan Lanut RSA Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi SEMMMHAN memimpin langsung upacara sekaligus membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Profesor Dr. Andes Kyai Haji Yudian Wahyudi. Dalam amanatnya, Kepala BPIP menyatakan bahwa Pancasila merupakan fondasi utama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman, serta menjadi dasar kontribusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, seluruh komponen bangsa diajak memperkuat semangat kebangsaan, memperkokoh toleransi, serta menolak berbagai bentuk intoleransi dan paham yang dapat mengganggu persatuan nasional. Generasi muda juga diharapkan mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga kemajuan bangsa tetap berjalan seiring dengan nilai, normal, moral, dan karakter kebangsaan. Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga keutuhan NKRI, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berita lainnya, pendengar, proses penjaringan atlet sepak bola usia muda terus dilakukan di berbagai daerah jelang pelaksanaan Porprov Kepulauan Riau 2026, termasuk di Kabupaten Natuna yang menggelar seleksi terbuka untuk membentuk tim U19 terbaik menuju tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
2: Proses penjaringan atlet sepak bola usia muda terus dilakukan di berbagai daerah menjelang pelaksanaan Porprov Kepulauan Riau 2026, termasuk di Kabupaten Natuna yang menggelar seleksi terbuka untuk membentuk tim U19 terbaik menuju tingkat provinsi. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKAP PSSI Natuna menggelar Open Selection Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 di lapangan Jarmin Ranai pada 30 hingga 31 Mei 2026. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 74 pemain muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna, termasuk Ranai, Serasan, Sedanau, Kelari, Pulau Tiga, dan Pulau Tiga Barat. Peserta yang mengikuti seleksi merupakan pemain kategori usia di bawah 19 tahun atau U19 dengan batas kelahiran per 1 Januari 2007. Dalam proses seleksi, para pemain menjalani sejumlah tahapan penilaian mulai dari kemampuan teknik bermain bola, fisik, mental, hingga disiplin. Sekretaris Umum ASKAP PSSI Natuna, Heritwi Hartanto, mengatakan dari total peserta nantinya akan disaring menjadi 37 pemain untuk tahap berikutnya sebelum dipilih 18 pemain terbaik yang akan diberangkatkan ke tingkat provinsi di Tanjung Pinang pada November mendatang. Hartanto mengatakan seleksi dilakukan untuk mendapatkan pemain terbaik yang siap mewakili Natuna di ajang Porprov Kepri.
3: Kalau untuk provinsinya nanti kita juga lihat dari hasil keputusan KONI juga nanti berapa orang yang ditanggung oleh KONI Kabupaten. Ya, memang kita persiapkan untuk adik-adik kita untuk ikut ajang pekan olahraga provinsi nanti di Tanjung Pinang pada bulan November. Hasil hari ini nanti akan kita bicarakan lagi dengan tim seleksi yang sudah kita bentuk kemarin.
2: Ia menjelaskan pemain yang lolos seleksi akan menjalani latihan terjadwal bersama tim pelatih sebelum mengikuti kompetisi berikutnya. Selain kemampuan bermain, aspek mental dan kedisiplinan juga menjadi perhatian dalam proses pembentukan tim. Saat ini ASKA PSSI Natuna melibatkan 3 orang pelatih dalam proses seleksi dan pembinaan pemain. Tim penilai nantinya akan mendiskusikan hasil seleksi sebelum menetapkan nama-nama pemain yang masuk skuad inti Natuna. Hartanto berharap seleksi terbuka mampu melahirkan pemain muda potensial dari daerah.
3: Persiapannya nanti ada TC-nya. Ada TC-nya dalam waktu dekat, anak-anak ini akan kita TC-kan lagi. Satu, Bapak Hudaibi. Kemudian yang kedua ada Bapak Sandi Laksana. Yang ketiga, Edi Eldoni. Biasa dipanggil AN.
2: ASKAP PSSI Natuna berharap proses seleksi berjalan maksimal sehingga mampu membentuk tim sepak bola yang kompetitif untuk mewakili Natuna pada ajang Porprov Kepulauan Riau tahun 2026. Dari Ranai, Natuna Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. PT PLN Unit Layanan Pelanggan Natuna akan melaksanakan kegiatan penebangan pohon lapu yang berada di atas jaringan tegangan menengah. Pangkalan TNI AU Raden Sajat menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Dirgantara Lanut RSA. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.

Ranai siang ini. Ranai siang ini. Pendengar masih bersama di Pro 1 Ranai. Selamat siang untuk Anda. Salam sehat dan selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan lancar semua aktivitas Anda di hari ini. Baik, nanti pukul 13.30 kami akan ajak Anda bersama di acara Pro Dangdut ya. Yang ingin bergabung silakan di 0811 7033 669.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sapa dulu nih pendengar yang bergabung siang ini. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Apa kabar orang Padang Kura?
3: Alhamdulillah sehat kan dia.
2: Sehat ya. Baik. Bang Sudirman. Iya, katanya tadi lagi ada itu ya. Penebangan pohon-pohon lapuk ya. Di sini juga mati lampu. Baik, lagu apa Bang Suhirman siang
3: lagu
2: ini?
3: Lagu dari Ona Sutra.
2: Judulnya?
3: Judulnya Titip Cinta.
2: Titip Cinta, oke. Salam-salam ya. Untuk siapa nih?
3: Ya, salam dia, ada Titung di Kelangnya. Ada Midun juga, salam kenal. Ramli sama Pak Kasim di Kelari. Mbak Rusma, Mbak Nani, Yulinda. Pak Zainuddin juga, ada Rian di Batubayan. Tuh Rupiah di Penagi sama Mario, ada Daud juga sama Usman di Air Raya. Salam untuk Kepetimah juga sama Muci di Tanjung Uban. Tuh Adik juga di Tanjung Pinang. Tuh Belian juga di Tanjung Pinang. Salam kenal untuk Bang Nasri, juga Bang Iwandri, Aceh. Semua yang bergabung sama dia dari awal sampai akhir.
2: Oke.
3: Okay.
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Suhirman di Padang Kura ya, sudah bergabung. Baik, pendengar untuk Anda yang mau request lagu dangdut dan kirim-kirim salam ya, silakan kami nantikan di Pro Dangdut nanti hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang kembali,
2: Dangdut
4: adalah kita.
2: Apa kabar Kak Mus?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Cuaca mang nyaman, makan uti, minum kahwe, tidur. Saya kemarin tuh, aduh, malah nak cerita takutnya udah acara kita nih. Lagu apa Kak Mus?
4: Lagu ini nak minta rumah bambu dek. Mati ini ya.
2: Memang iya sini pun mati juga api. Ada pemeliharaan itu, di Kabo.
4: Itu ada lagi yang kepecah mendek dek. Oh, nanti ada Kak.
2: Betul. Salam-salam Kak Mus.
4: Salam yang bergabung lah di awal sampai akhir. Salam sama Nadia.
2: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Mus ya. Nah, sudah bergabung Kak Batu Kilang. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Apa kabar Pak Zai?
5: Syukur alhamdulillah baik sehat.
2: Baik,
5: Nadia,
2: sehat.
5: Apa kabar?
2: Tumben tak salah hari ini.
5: Apa ini?
2: Tumben tak salah orang hari ini.
5: Salah, lampu mati nih, enggak dengar radio.
2: Oh, gitu. Baik. Pak Zai, mau dengar lagu apa nih?
5: Siapa Radia ya?
2: Nadia.
5: Oh, Nadia. Betul lah Nadia.
2: Betul.
5: Tadi.
2: Betul, makanya saya bilang tumben gak salah. Biasanya kan Radia terus. Pak Zai, lagunya apa sih yang ini?
5: Lagu apa ya? Jalan terbaik aja.
2: Jalan terbaik. Oke, okay. Ya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
5: Salamnya sama...

0: Datuk sama Fatimah dari Tanjung Uban. Mm-hmm. Sama Bunda Isal dari Pasir Pekaraya.
1: Okey.
0: Wan Usu dari Sambas. Kak Berlian dari Tanjung Pinang yang cantik itu.
1: Iya.
0: Yang dengar dia semuanya lah, tukar bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Baik, waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali untuk Pak Zainuddin dari Batu Gajah ya. Pendengar, baik, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Ona Sutra, Titip Cintaku.

0: Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, untuk yang ingin bergabung silakan di 0811 703 3669. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Adalah kita.
0: Halo. Oh iya, halo juga.
1: Nyangkut
0: kayaknya ya.
1: Nyangkut di pohon mana dia ya,
0: pohon
1: tadi?
0: Mana ya kira-kira ya. Baik, dan
1: di pohon petai itu ya dia
0: nyangkut. Enak tuh kalau nyangkut di pohon petai.
1: Iya.
0: Baik, Dani sehat ya?
1: Gimana?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, walaupun rasanya dipanggang.
0: Baik, Dani lagunya apa siang ini?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Gak tahu lagunya ini apa judulnya, tapi liriknya itu aku rindu serindu-rindunya. Itu lagunya.
0: Coba kita carikan dulu ya.
1: Gak tahu itu judul. Kayaknya itu dangdut kayaknya.
0: Apa ya? Rindu apa tapi ya? Malu mungkin ya.
1: Iya, gak tahu lah. Salamnya untuk semuanya lah.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Nadia sama operatornya itu.
0: Terima kasih.
1: Oke. Spesialnya untuk Mak Malemus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin tadi.
0: Iya.
1: Nanti kalau ketemu di kasih tahu judulnya ya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dandi dari Ranai yang sudah bergabung ya. Baik, kita sapa kembali. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Masih banyak kue raya Kak Darsati.
2: Udah habis dah,
0: cepatnya habis. Lagu apa Kak Darsati siang nih?
2: Kue tunjuk, harusnya banyak
0: sedikit. Oh, kue tunjuk. Tadi deh kue gili. Iya, Kak Darsati, lagunya apa siang ini?
2: Lagu Lomba Irama, Bulan.
0: Bulan, oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya untuk Mario, Bang Suherman, si Dandi tadi, Om Ganteng di Batu Gajah, Mbak Nyaji, untuk Kak Nadia sama operatornya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Darsati dari Air Kole ya sudah bergabung. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar orang Sulawesi Selatan siang ini? Sehat?
3: Sehat.
0: Bang Asri, kabar? Alhamdulillah sehat. Cuaca gimana di sana Bang Asri?
3: Ya, cuaca di sini lagi panas matahari.
0: Panas ya?
3: Iya.
0: Yeah. Oke, mau dengar lagu apa nih?
3: Saya mau dengar lagunya Mawar Putih.
0: Mawar Putih. Oke, salam-salamnya. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Ya, kirim salamnya ya. Ada Mbak Fiona di Kupang, ada Telinda di Bogor, ada Bang Adi di Batam, ada Merona di Medan, buat Bang Iwan, Bang Putra, ada Pak Sedebin di Batu Gajah, ada Mama Kembar, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Buat semua yang saja tanpa kecuali Mbak Nadia, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga untuk Bang Asri dari Sulawesi Selatan sudah bergabung ya. Baik, pendengar, ada lagu untuk Anda dari Cut Rani Auliza, Rindu Tapi Malu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Mawar Putih dari Inul Daratista. Baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Ini dari Midai.
0: Dari Midai? Baik, mau dengar lagu apa siang ini?
1: Kalau gombloh masuk lah.
0: Kita dangdut.
1: Oh, IP Tamala.
0: Judulnya apa?
1: Sakit hati.
0: Sakit hati.
1: Sakit hati.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Kirim salam buat ya di Sebintang, Berlian, Sepitung, Kak Mos, Mang Aje, Lukis, dan semuanya yang bergabung siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita sapa kembali telepon berikutnya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Haidir di Sejubah.
0: Bang Haidir di Sejubah, baik. Mau dengar lagu apa, Bang Haidir?
2: Nah, minta lagu Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman, oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Bang Zai udah gabung belum?
0: Bang Zai udah.
2: Untuk Bang Zai, Bang Rian. Yang siapa tadi yang gabung itu baru tadi, Kak?
0: Dari Mida ya, kurang jelas tadi suaranya, terputus-putus.
2: Ya, ya. Sama dari salam untuk di apa? Sama abang itu tadi. Ya, sama kakak, sama operatornya. Operatornya siapa, Kak?
0: Ada Bung Udin.
2: Ya, sama operatornya. Dari dulu, Kak. Yo, assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Haidir dari Sejubah ya. Sudah bergabung lagunya. Siang ini Pagar Makan Tanaman dari Mansur S. Baik, di 0811703669 pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan. Kami masih nantikan di acara Pro Dangdut nanti hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah pukul 14.20 menit saat ini. Yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Cuaca sudah mulai cerah kembali, tadi sempat hujan sebentar ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini semuanya berjalan lancar. Baik, untuk yang sedang di perjalanan, jangan lupa untuk hati-hati berkendara, patuhi peraturan lalu lintas, dan utamakan keselamatan ya, serta juga hargai sesama pengguna jalan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita sapa kembali Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
3: Orang Kelari.
0: Orang Kelari, Pak Kasim.
3: Ya.
0: Sehat Pak Kasim.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Kasim mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu?
0: Iya.
3: Lagu nih, apa lagu ya?
0: Lagu apa nih?
3: Oh, Seminggu di Malaysia lah.
0: Seminggu di Malaysia. Salam-salam ya. Pak Kasim untuk siapa?
3: Salam sama Manuju di Sambas. Fatimah di Uban. Kak Rian di Pinang. Kak Sansur di Midai. Kak Sur di Sumuk. Yalah, Mat.
0: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasim ya dari Kelari sudah bergabung lagunya siang ini Seminggu di Malaysia. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya, ada lagu untuk Anda, Kata Hati.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: Seminggu di Malaysia ya, sudah kami hadirkan pendengar untuk Anda. Masih bersama di acara Prodengdut, Dengdut adalah kita. Selamat siang Prodengdut. Prodengdut. Halo. Prodengdut. Iya, tidak ada suaranya nih. Coba kita sapa kembali yang berikutnya ya, Prodengdut.
1: Prodengdut adalah kita. Selamat siang, Kakak.
0: Siang kembali, Kak Fatima. Gimana kabarnya?
1: Sehat, Kakak.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa siang ini?
1: Udah lama nggak dengar lagu satu. Gajis 50 ya, Kak?
0: Gadis berapa?
1: Sehari 50.
0: Okay. Iya, ya, oke.
1: Okay. Itu saya udah lama enggak dengar, kangen.
0: Oke, okay, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya buat Kak Mus, sama Eke, Kak Ros, Mak Rahmat Kelo, Mak J, Kak Berlian, Bang Maru, Bang Pitung, Bang Jai. Yang sudah bergabung aja Kak, selamat siang.
0: Baik, siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fatimah ya, baru bergabung. Ya, pendengar untuk yang ingin request lagu dangdut lainnya, silakan ya di acara Pro Dangdut siang ini. Selamat siang.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Sama Abang Mahmud Anilir.
0: Oke, mau dengar lagu apa ya nih?
2: Saya nak dengar lagu Takdir dari Uni Wen.
0: Takdir?
2: Ya, kaulah takdirku.
0: Kaulah takdirku. Oke. Salam-salamnya ya untuk siapa nih?
2: Ya, yang pertama yang untuk Kak Nadia. Betul-betul saya bisa bercakap langsung sama Mbak dan dia.
0: Oh iya?
2: Dah berapa kali saya nak cuba-cuba tu, tak masuk-masuk. Yo, salam-salamnya Mbak ya.
0: Iya, untuk siapa?
2: Yang pertama untuk Rian di Tanjung Pinang. Kamu

Ya, sudah pukul 14.39 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Yang ingin bergabung, oke, bisa request lagu dangdut ya, dan juga kirim-kirim salam siang ini, barangkali mau menyapa teman, kerabat, atau orang-orang yang Anda sayangi siang ini, yang tengah bersantai atau tengah beraktivitas ya. Boleh Anda bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut ya. Satu penelpon terakhir nih, kami nantikan Anda di 0811703669. Untuk cuaca siang ini agak-agak mendung-mendung ya. Kadang mendung ya, kadang juga cerah, berangin ya. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ya, karena sehat itu penting dan juga mahal, pendengar. Dengan tubuh yang sehatlah kita bisa terus beraktivitas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, pendengar, kami akan hadirkan saja ada lagu untuk Anda ya. Judulnya Kuli Bangunan Gaji Sehari 50.000.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Dan pendengar, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai sore. Anda bersama rekan kami Elmi Subayang hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Di Ranai sore ini pendengar, Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang dan juga ada Bung Elvis Mariana menemani Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar di Beranda Sacita, sore ini kami berbicara tentang bagaimana cara mencegah tanah longsor ya. Karena namanya bencana, kita tidak tahu kapan terjadi ya. Apalagi kalau rumah kita dekat dengan gunung ya, dekat dengan bukit dan lain sebagainya ya. Ini sangat rawan dengan longsor. Bagaimana cara mencegah longsor? Kami akan hadirkan informasinya setelah yang berikut ini.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Beranda Sacita, kita berbicara tentang bagaimana cara mencegah tanah longsor. Pendengar, tanah longsor biasanya terjadi di wilayah yang terdapat banyak lereng dengan kemiringan di atas 45 derajat. Meskipun tidak tertutup kemungkinan juga bisa terjadi pada tanah datar, namun peluangnya lebih kecil. Dan untuk itulah tentunya kita harus waspada, apalagi rumah Anda yang dekat dengan gunung, dengan lereng dan lain sebagainya ya. Kita harus waspada, harus mencegah terjadinya tanah longsor. Jadi tanah longsor ini merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan juga material organik maupun anagonik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah hingga meninggalkan lereng. Proses terjadinya tanah longsor dikarenakan terganggunya keseimbangan sehingga tanah menjadi labil dan mudah untuk bergeser disebabkan oleh adanya air yang masuk ke dalam lapisan atmosfer bagian tanah kedap air yang berperan sebagai area gelincir ya. Dan tentunya bagaimana caranya mencegah terjadinya tanah longsor? Yang pertama adalah sebaiknya jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Jadi ketika kita akan membuat kolam atau sawah di atas lereng, sangat diupayakan untuk tidak membuatnya, karena akan semakin meningkatkan peluang terjadinya longsor. Dengan adanya tebing curam terlebih pada lahan gundul, sementara itu di atasnya juga akan ada kolam dan sawah dipenuhi air. Ini tentu membuat daya hidrostatika semakin kuat menekan permukaan tanah sehingga tanah rentan untuk tergeser berubah dan mengakibatkan terjadinya longsor. Jadi sebaiknya jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Kemudian tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Jadi kalau Anda tinggal di rumah yang di bawah tebing, sebaiknya jangan dibikin rumah lah ya. Jadi untuk masalah pembuatan rumah, carilah lokasi yang masih terbilang aman ketika hendak membangun sebuah rumah. Jika lokasi sekitar memang berbukit, pilihlah lokasi yang kiranya aman dari jangkauan luruhan tanah jika terjadi longsor. Usahakan lokasi bangunan itu sejauh mungkin dari kaki tebing. Contoh, jika tinggi suatu tebing 100 meter, maka usahakan lokasi rumah atau bangunan rumah ini berjarak minimal 250 meter ya. Kemudian sebaiknya jangan menebang pohon di sekitar lereng. Jadi jika kita akan menebang pohon di sekitar lereng, tentunya tidak patut dilakukan ya. Karena ini akan tentunya membuat lorong atau lereng tersebut, tebing tersebut ya, rawan longsor ya. Kemudian jangan memotong tebing secara tegak lurus. Jadi ketika ingin menggali tanah dalam jumlah besar untuk keperluan tambang atau lainnya, maka sebaiknya jangan langsung memotong badan lereng secara tegak, karena akan mengurangi daya penahan tanah terhadap tanah yang berada di atasnya. Karena walaupun di atas lereng masih dipenuhi oleh pohon, namun jika badan tebing sudah terpotong secara dalam, ini justru tanah di bagian bawah yang akan kehilangan penopang sehingga akan mudah menimbulkan terjadinya penyebab tanah longsor. Masih banyak lagi pendengar cara-cara yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi longsor. Dan tentunya kami akan hadirkan informasinya setelah yang berikut ini.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar, masih di acara Beranda Asta Cita ya. Kita berbicara tentang bagaimana mencegah tanah longsor. Tentunya bisa dilakukan upaya preventif dengan cara mengecek apakah terdapat retakan pada tanah. Jika ditemukan, maka segera tutup celah retakan itu dengan tanah lempung supaya tidak banyak air masuk ke dalam celah retakan tersebut. Selain itu, dengan menjaga kelestarian vegetasi di sekitar tebing juga menjadi salah satu upaya pencegahan yang terbukti efektif ya. Kemudian cara lain yang bisa untuk mencegah tanah longsor adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi terkait tanah longsor dan bahaya yang mengikutinya, seringkali penyebab rusaknya kawasan hutan di sekitar lereng karena dilakukan penebangan pohon oleh masyarakat sekitar yang memang belum memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai dampak negatif yang akan terjadi. Jadi kita harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya jika tentunya menebang pohon sembarangan, kemudian membuat rumah dekat lereng gunung dan lain sebagainya. Kemudian harus ada intervensi dari pemerintah. Jadi upaya kepenyuluhan kepada masyarakat sekitar akan semakin tepat sasaran ketika dibuat peraturan tegas terkait pelanggaran aturan yang telah ditetapkan. Jadi harus ada upaya campur tangan dari pemerintah atau pihak berwenang untuk membuat aturan dan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran. Jadi siapapun yang melanggar harus diberikan sanksi ya. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya longsor. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Beranda Asta Cita. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dan selamat sore.

0: Legenda Piala Dunia.
1: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
0: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Kendati kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini. Yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang, Der Panzer, di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
3: Mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw's side are 2 goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Josef Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di dunia.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini Selasa 2 Juni 2026.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar warta berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Pekanbaru. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari ini memasuki hari keempat. Total luasan lahan terbakar mencapai 60 hektar. Selengkapnya kita dengarkan Santi Yunas melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan hari ini memasuki hari keempat. Tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi pada Selasa siang mengatakan operasi pemadaman memasuki hari keempat ini, luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
3: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu, jadi memang asat kemarin itu di dua hari pertama penanganan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan, kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
2: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
4: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan kedepannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
2: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Terbatasnya pasokan akibat gagal panen di daerah pemasok membuat harga bawang merah di Kota Padang melonjak hingga Rp44.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
5: Harga bawang merah di sejumlah pasar di Kota Padang mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan dari daerah pemasok akibat gagal panen. Salah seorang pedagang bawang merah di Pasar Raya Padang, Anto, mengatakan harga bawang merah premium saat ini mencapai Rp44.000 per kilogram. Harga tersebut naik sekitar Rp6.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp38.000 per kilogram. Menurut Anto, kenaikan harga terjadi dalam waktu yang relatif singkat sehingga cukup mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar. Berkurangnya pasokan membuat harga di tingkat distributor meningkat dan berdampak langsung pada harga jual kepada konsumen.
6: Bawang nggak naik, Riko. Ampe puluh ampe, besoknya 38, 40. Pasokan kurang, orang banyak gagal panen. Besoknya lagi kerayu itu orang jarang ke ladang. Bawang putih masih stabil, masih biasa.
7: Lado dari 1 kilo 38, lado Jawa 56.
6: Sajak sudah rayu nih. Oh, nggak turun setiap mah. Besoknya tudo Jawa 65, dari ampe-ampe sampai ampe 2. Kini 38. Oh, pas dek banyak masuk.
5: Lebih lanjut, Anto mengatakan tingginya harga bawang merah juga mempengaruhi pola belanja konsumen. Banyak pembeli kini beralih ke bawang packing yang dijual dengan harga lebih terjangkau, yakni sekitar Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, bawang putih terpantau masih stabil di angka Rp24.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan dalam beberapa pekan terakhir. Ia berharap pasokan bawang merah dapat kembali normal dalam beberapa hari ke depan sehingga harga di pasar.
0: Pendengar, peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dan juga kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
8: Menyambut hari lahir Pancasila, masyarakat diajak untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis yang menilai Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan.
9: Pesan kami dalam memperingati hari lahir Pancasila ini mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita menghidupkan kembali implementasi dari Pancasila, yang dimana dalam makna sila pertama sampai dengan kelima juga mempunyai implementasi yang betul-betul bisa kita terapkan dalam hal ini untuk membangun bangsa dan juga menjaga Kamtipmas di wilayah Kabupaten Bengkalis sendiri.
8: Pasi Intel Kodem 0303 Bengkalis menambahkan, menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat, melainkan tugas menyeluruh masyarakat. Salah satunya dengan menumbuhkan sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Di Kabupaten Bengkalis, semangat gotong royong masih terlihat dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kerja bakti lingkungan, kegiatan keagamaan, hingga kegiatan sosial yang melibatkan warga secara bersama-sama. Karena itu, nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara dan ditanamkan kepada generasi muda agar tetap menjadi bagian dari karakter bangsa. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat semakin memperkokoh rasa cinta tanah air dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kepulauan Riau menjadi momentum memperkuat persatuan dan keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman. Berikut kita dengarkan laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
10: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Senin kemarin. Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur sipil negara atau ASN, serta berbagai elemen masyarakat. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini mengusung semangat memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Riau. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk menjaga keharmonisan dan mempererat persatuan masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan.

0: udara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, pemerintah Kota Batam terus mendorong pengembangan transportasi publik sebagai bagian dari pembangunan kota yang modern dan berdaya saing. Kehadiran layanan angkutan umum dinilai menjadi salah satu indikator sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut kita dengarkan laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
3: Pengembangan transportasi publik di Kota Batam tidak hanya ditujukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan kota yang semakin maju. Pemerintah Kota Batam terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum agar semakin nyaman dan mudah diakses. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Henry, mengatakan keberadaan transportasi publik yang baik merupakan salah satu ciri kota modern. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat layanan angkutan umum sekaligus mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas yang telah tersedia.
4: Kita tahu bahwa ciri-ciri kota yang modern adalah kota yang dimana masyarakatnya memiliki akses yang mudah terhadap angkutan umum. Karena itu, pemerintah Kota Batam terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik di Kota Batam.
5: Mari bersama-sama kita jaga transportasi publik ini, kita rawat bersama-sama, dan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
3: Pemerintah Kota Batam berharap pengembangan transportasi publik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung mobilitas yang efisien di berbagai kawasan. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan modern. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Mahasiswa Kabupaten Siak berhasil harumkan nama Indonesia di ajang internasional yang diikuti 11 peserta dari 11 negara. Bupati Siak apresiasi dan turut bangga atas prestasi anak Siak asal Kecamatan Dayun tersebut. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Fiza.
6: Seorang mahasiswa asal Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Julius Andreas Wijaya Gea, berhasil mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional melalui inovasi lampu energi alternatif berbahan dasar air gambut. Mahasiswa Universitas Riau tersebut meraih Gold Medal dan Contribution Award pada ajang Perlis International Engineering Innovation dan Innovation Exhibition atau PNVEC yang diikuti peserta dari 11 negara. Prestasi itu diraih melalui penelitian pemanfaatan air gambut sebagai sumber energi alternatif untuk menghasilkan arus listrik. Andreas menjelaskan ide penelitian muncul dari kondisi daerah asalnya yang memiliki kawasan lahan gambut luas dengan ketersediaan air gambut yang melimpah. Bersama tim, Andreas kemudian melakukan eksperimen menggunakan metode sel volta atau sel elektronik kimia. Hasilnya, mereka berhasil menciptakan prototipe lampu alternatif berkekuatan 1 watt yang mampu menyelesaikan stabil hingga 408 jam hanya dengan menggunakan 1 liter air gambut. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Siak Afni Zulkifli saat menerima Andreas di rumah dinas Bupati Siak.
7: Saya menerima langsung seorang mahasiswa asal Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak bernama Julius Andreas Wijaya Gea. Ia bersama rekan-rekannya dari Universitas Riau berhasil menciptakan inovasi teknologi ramah lingkungan berupa lampu energi alternatif berbahan dasar air gambut. Yang membanggakan adalah mereka pada kompetisi ini berhasil meraih medali emas dengan mengalahkan kontingen dari 11 negara. Tentu saja prestasi dan penghargaan internasional berupa Gold Medal dan Kontribusi Award dalam ajang Perlis International Engineering Innovation and Innovation Exhibition yang diikuti peserta dari 11 negara ini berhasil membawa harum nama Indonesia dan tentu saja Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
6: Bupati Afni juga menyatakan kesiapan pemerintah Kabupaten Siak mendukung pengembangan pendidikan dan riset Andreas ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, Andreas berharap inovasi lampu berbasis air gambut dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak sehingga menjadi solusi energi alternatif yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kawasan lahan gambut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pemerintah Tanah Datar komit membangun infrastruktur Sabodam di Nagari Sungai Jambu berjalan lancar tanpa kendala dan kini telah mencapai progres

0: fisik sebesar 12% dari target. Berikut kita dengarkan laporan Irsyad dari Bukit Tinggi.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar komit agar pembangunan infrastruktur pengendalian bencana di wilayahnya dapat berjalan dengan optimal. Untuk melihat perkembangan proyek itu secara langsung, Bupati Tanah Datar Eka Putra melakukan peninjauan terhadap pembangunan sabodam di Negari Sungai Jambu. Di sela peninjauan, Eka Putra menyampaikan bahwa progres fisik infrastruktur itu saat ini telah mencapai 12% dan berjalan sesuai target tanpa kendala berarti. Proyek penahanan material ini sendiri ditargetkan dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2027 mendatang demi mengantisipasi kecemasan masyarakat saat curah hujan tinggi. Pembangunan sabodam ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi pasca musibah banjir bandang dan galodo yang melanda pada tahun 2024 lalu. Keberadaan infrastruktur ini dinilai sangat vital untuk menahan material batu, lumpur, serta kayu yang terbawa arus sungai saat debit air dari lereng Gunung Merapi meningkat drastis.
2: Untuk progresnya sudah 50%, untuk jaringan airnya, sungainya sudah hampir 100%. Jadi kita mohon dukungan masyarakat Tanah Datar supaya program sabodam ya sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri PU sekarang dikerjakan dengan baik di Tanah Datar. Saya langsung di lapangan meninjau langsung di lokasi bersama Wali Nagari, Camat, para kabid di PU kita dan tentunya bapak-bapak dari Kementerian PU dan kontraktornya.
1: Diketahui ada 3 unit sabodam yang dibangun di Batang Malana serta 1 unit river training work di Batang Pagu-Pagu. Realisasi pengerjaan saat ini mengalami surplus sekitar 3% jika dibandingkan dengan target rencana awal yang hanya sebesar 8%. Irsyad melaporkan.
0: Mendengar produk unggulan Kabupaten Natuna berpeluang menembus pasar internasional, pemerintah dan instansi terkait siap mendukung pelaku usaha dalam proses ekspor. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
3: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro di Sprindak Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan, di Sprindak Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
4: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk kemudian kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Gitu kan? Nah kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Gratis dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
3: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna, Balai Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
5: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
3: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam menilai capaian pembangunan daerah dapat diukur melalui sejumlah indikator makroekonomi seperti pertumbuhan investasi, ekonomi, indeks pembangunan manusia, hingga tingkat pengangguran dan kemiskinan. Berikut kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
7: Pemerintah Kota Batam menegaskan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, namun juga melalui sejumlah indikator makroekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut meliputi pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia atau IPM, tingkat pengangguran terbuka hingga angka kemiskinan. Sejumlah capaian yang ditunjukkan Batam dalam beberapa tahun terakhir dinilai menunjukkan tren yang positif. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi disebut berjalan seiring dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang tersemin dari peningkatan pendidikan, kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi warga. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan indikator makroekonomi dapat menjadi alat ukur sederhana untuk menilai apakah jalannya pemerintahan telah berjalan sesuai arah pembangunan yang diharapkan.
8: Kalau pertumbuhan investasinya tadi sudah dipaparkan 115,5% meningkat. Kalau pertumbuhan ekonominya juga memperlihatkan tren yang meningkat. Kalau IPM-nya dari 83,3 menjadi 83,8, IPM-nya meningkat. Itu menandakan kesejahteraan meningkat, pendidikan baik, kesehatan baik. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya membaik. Kalau angka kemiskinannya menurun, itu sudah mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan ini sudah berjalan pada rel.
7: Melalui indikator tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat capaian pembangunan secara lebih objektif, tidak hanya dari pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi juga dari perubahan kualitas hidup masyarakat yang berlangsung secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Ban Muzaki melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Tangkal radikalisme sejak dini, Densus 88 Riau dan Polres Siak nobatkan pelajar sebagai duta cegah intoleransi radikalisme dan juga ekstremisme dan terorisme. Selengkapnya kita dengarkan laporan Alwis Suryat Maja melaporkan.
9: Dari upaya membentengi generasi muda dari paparan ideologi menyimpang, Satgasud Riau Densus 88 Anti Teror Polri berkolaborasi dengan Polres Siak sukses menggelar ajang pemilihan duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRET se-Kabupaten Siak. Dari hasil seleksi yang ketat terpilih 3 kader terbaik perwakilan sekolah di Kabupaten Siak. Juara 1 diraih oleh Syaina Syaftari Putri, perwakilan SMA N1 Sabah Auh, disusul juara 2 Syafika Anastasia Syaris Kika SMPN 1 Siak dan juara 3 oleh Neni Sahira Man Insan Cendekia Siak. Kasat Gasul Riau Densus 88 AT Polri Kombes Pol Sunadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Polda Riau dan Polres Siak. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk vaksinasi ideologi bagi para pelajar tingkat SMP dan SMA.
10: Dan sasaran kita kali ini adalah melaksanakan vaksinasi dengan sosialisasi ke sekolahan SMA dan SMP dan di Kabupaten Siak dengan program Ratakan Siak. Dan tentunya kita tahu beberapa waktu lalu ada kejadian di SMA 72 dan ada beberapa penyebarannya dan memang sudah faktanya adalah melalui media sosial. Oleh karena itu, mari sama-sama kita waspadai penyebaran ideologi ekstremisme tersebut. Dan tentunya harapan ke depan tidak hanya di kalangan pelajar, tapi juga di orang tua juga mewaspadai. Mari kita dukung program ini.
9: Senada dengan hal tersebut, Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menjelaskan, kegiatan pemilihan duta cegah IRET merupakan bagian dari strategi preventif untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai paham yang dapat mengancam persatuan bangsa.
11: Jadi kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencegahan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Harapan dari kegiatan tersebut adalah untuk membentuk komunitas dan juga masyarakat Kabupaten Siak yang dapat menjadi tameng sekaligus untuk bisa aktif dalam pemberantasan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
9: Sebagai tuan rumah acara, Kepala Madrasah Aliyah Al-Aziz Riau, Muhammad Fahru Rozi, merasa bangga institusinya dapat memfasilitasi kegiatan positif ini.
12: Baik, tujuan kami mengadakan acara Ruta'iyah di Madrasah Aliyah Al-Aziz Riau adalah kami menanggapi bahwasannya paham radikalisme ini tentunya sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami mencari kader-kader terbaik dari seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Siak. Alhamdulillah sudah terpilih ada 3 kader terbaik kita di Kabupaten Siak. Tentunya ini akan menjadi simbolis sebagaimana pentingnya peran pencegahan radikalisme terhadap pendidikan dan juga lingkungan masyarakat di sekitar Kabupaten Siak, dan tentunya juga kami berharap untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
9: Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya pencegahan keutuhan bangsa dari ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Demikian Alusuran Maja melaporkan.
0: Mendengar pemerintah Kota Padang Panjang mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut kita dengarkan laporan Nufri dari RRI Bukit Tinggi.
13: Pemerintah Kota Padang Panjang mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 93 rumah warga akan diperbaiki secara bertahap mulai Mei hingga September 2026. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra kemarin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam menyiapkan program bantuan tersebut hingga dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Atas nama pemerintah kota, dirinya mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam menyukseskan program ini. Dirinya menegaskan bantuan diberikan setelah melalui proses verifikasi agar tepat sasaran. Menurut Wakil Wali Kota, program Rehab RTLH tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik rumah, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya menilai rumah yang layak akan membuat keluarga lebih nyaman, anak-anak dapat belajar dengan baik, dan masyarakat menjadi lebih produktif. Alex Saputra juga mengajak camat, lurah, serta masyarakat penerima bantuan untuk terus menjaga semangat gotong royong selama proses pembangunan berlangsung.
14: Ingat bahwa bantuan ini adalah penyemangat, bukan ketergantungan. Ke depan, pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat dengan memperkuat program di bagian sosial, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
13: Pelaksanaan program dimulai dengan tahapan verifikasi pada April 2026, dilanjutkan penyerahan bantuan pada Mei, proses perbaikan rumah Mei hingga September, dan ditutup dengan pelaporan akhir pada September 2026. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. 2 merek beras premium Bulog yang sempat dibasarkan di Tanjung Pinang kini tidak lagi tersedia karena terkendala pasokan. Berikut kita dengarkan Reni Ilda Valantara melaporkan.
15: Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang saat ini belum menerima pasokan baru beras premium dari pusat. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya harga gabah sebagai bahan baku serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Kepala Bulog Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak mengatakan, Bulog sebelumnya sempat memasarkan 2 merek beras premium, yakni Sentra Ramos dan Gunung Kawi yang masuk ke Tanjung Pinang pada Desember 2025. Produk tersebut juga telah dipromosikan dan dipasarkan kepada masyarakat. Namun menurut Arif, kenaikan harga gabah membuat harga jual beras premium berpotensi melampaui harga eceran tertinggi. Karena itu hingga kini Bulog belum kembali memperoleh pasokan beras premium dari pusat dan stok yang ada di Tanjung Pinang telah habis.
16: Kita mempromosikan ke

0: laku sudah tinggi, harga gabah karena ini kan kategorinya premium ya. Harga gabah sudah tinggi, belum lagi ongkos angkut sudah naik ini. Terus
1: Bulog tetap menjalankan tugas utama dalam menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah serta memenuhi penugasan komersial. Bulog juga membuka peluang kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan padi gogo sebagai upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Renilda Valentra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tengah mempersiapkan teknis untuk penyambutan jamaah hajinya yang telah selesai melaksanakan rukun ibadah haji menuju tanah air. Selengkapnya kita dengarkan laporan Armain Ramli.
4: Padang Pariaman Hendra Suara kepada RRI kemarin mengatakan jemaah haji Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari dua kloter, yakni kloter 5 sebanyak 223 orang dan kloter 14 sebanyak 20 orang jemaah haji. Hendra Suara menjelaskan hingga saat ini kesehatan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Padang Pariaman dalam kondisi sehat walafiat dan diharapkan menjadi haji yang mabrur. Jemaah haji tersebut nantinya dijemput langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman bersama jajaran instansi terkait di Bandara Internasional Minangkabau dan seterusnya ke Asrama Haji Tabing Padang.
5: Insya Allah kita berharap jemaah haji kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kedatangannya mungkin dalam beberapa hari ke depan atau 10 hari ke depan ya sudah mulai berdatangan. Insya Allah ini kita akan menyambut nanti jemaah haji kita di bandara. Dari bandara ke Asrama Haji, nanti pelepasannya nanti di Asrama Haji. Dan tentunya dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, insya Allah berkenan nanti kita menemui jemaah haji kita Padang Pariaman.
4: Lebih lanjut, Sekda Padang Pariaman Hendra Suara menambahkan jemaah haji kloter 5 nantinya akan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Senin tanggal 8 Juni 2026 sekitar pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jemaah haji yang tergabung di kloter 14 akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Sabtu tanggal 20 Juni 2026 sekitar pukul 4.
3: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. Proses penjaringan atlet sepak bola usia muda terus dilakukan di berbagai daerah menjelang pelaksanaan Porprov Kepulauan Riau 2026, termasuk di Kabupaten Natuna yang menggelar seleksi terbuka untuk membentuk tim U19 terbaik menuju tingkat provinsi. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
6: Proses penjaringan atlet sepak bola usia muda terus dilakukan di berbagai daerah menjelang pelaksanaan Porprov Kepulauan Riau 2026, termasuk di Kabupaten Natuna yang menggelar seleksi terbuka untuk membentuk tim U19 terbaik menuju tingkat provinsi. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKAP PSSI Natuna menggelar Open Selection Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 di lapangan Jarmin Ranai pada 30 hingga 31 Mei 2026. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 74 pemain muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna, termasuk Ranai, Serasan, Sendanau, Kelari, Pulau Tiga, dan Pulau Tiga Barat. Peserta yang mengikuti seleksi merupakan pemain kategori usia di bawah 19 tahun atau U19 dengan batas kelahiran per 1 Januari 2007. Dalam proses seleksi, para pemain menjalani sejumlah tahapan penilaian mulai dari kemampuan teknik bermain bola, fisik, mental, hingga disiplin. Sekretaris Umum ASKAP PSSI Natuna, Herit Wihartanto, mengatakan dari total peserta nantinya akan disaring menjadi 37 pemain. Untuk tahap berikutnya sebelum dipilih 18 pemain terbaik yang akan diberangkatkan ke tingkat provinsi di Tanjung Pinang pada November mendatang. Hartanto mengatakan seleksi dilakukan untuk mendapatkan pemain terbaik yang siap mewakili Natuna di ajang Porprov Kepri.
7: Kalau untuk ikut ke provinsinya, nanti kita juga lihat dari hasil keputusan KONI juga nanti berapa orang yang ditanggung oleh KONI Kabupaten. Ya, memang kita persiapkan untuk adik-adik kita untuk ikut ajang pekan olahraga provinsi nanti di Tanjung Pinang pada bulan November. Hasil hari ini nanti akan kita bicarakan lagi, kita bicarakan lagi dengan tim seleksi yang sudah kita bentuk kemarin.
6: Ia menjelaskan pemain yang lolos seleksi akan menjalani latihan terjadwal bersama tim pelatih sebelum mengikuti kompetisi berikutnya. Selain kemampuan bermain, aspek mental dan kedisiplinan juga menjadi perhatian dalam proses pembentukan tim. Saat ini ASKA PSSI Natuna melibatkan 3 orang pelatih dalam proses seleksi dan pembinaan pemain. Tim penilai nantinya akan mendiskusikan hasil seleksi sebelum menetapkan nama-nama pemain yang masuk skuad inti Natuna. Hartanto berharap seleksi terbuka mampu melahirkan pemain muda potensial dari daerah.
7: Persiapannya nanti ada TC-nya. Ada TC-nya dalam waktu dekat, anak-anak ini akan kita TC-kan lagi. Bapak Hudaibi. Kemudian yang kedua ada Bapak Sandi Laksana. Yang ketiga Edi Eldon, biasa dipanggil AN.
6: ASKAP PSSI Natuna berharap proses seleksi berjalan maksimal sehingga mampu membentuk tim sepak bola yang kompetitif untuk mewakili Natuna pada ajang Porprov Kepulauan Riau tahun 2026. Dari Ranai, Natuna Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup Warta Berita Korwi 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, kami akan bacakan pengumuman dari Pengadilan Agama Natuna ya. Berita pemanggilan untuk Siti Fatimah binti Buddha, tempat dan tanggal lahir Jengayam, 8 September 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun 2, Semitan, RT 01, RW 02, Desa Pengadah, Kecamatan Bukuran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Natuna, Jalan Batu Sisir, Desa Sumulu pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dan sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap bantuan saudara untuk memanggil ya. Jadi dipanggil Siti Fatimah bin Buddha untuk datang pada hari Kamis 24 September 2026. Kemudian pengumuman isbat cerai. Pengadilan Agama Natuna telah menerima perkara gugatan isbat cerai tanggal 21 Mei 2026 ya. Dan telah diperintahkan untuk mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Syai Un bin Saharan, tempat dan tanggal lahir Pengadah, 8 Agustus 1977, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, golongan darah AB, tempat tinggal di Dusun 2 Semitan, RT 01 RW 02 Desa Pengadah, Kecamatan Bukuna Timur Laut, Kabupaten Natuna, dengan Siti Fatimah binti Buddha, tempat dan tanggal lahir Jengayam, 8 September 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun 2, Semitan, RT 01, RW 02, Desa Pengadah, yang telah dilaksanakan di Kalimantan Barat, Dusun 2, Desa Seluan, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 1 Februari 2001, menurut agama Islam. Pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan penggugat tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

something?

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Dadah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan Pekan Jamu Indonesia ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan dan penguatan jamu nasional. Ia menyebut terdapat tiga fokus utama, yakni sosialisasi, penguatan riset, dan hilirisasi jamu. Dari ketiga hal itu, pertama sosialisasi, dia mengatakan, yang kedua penguatan yang kita sebut dengan riset, ya. Dan menurutnya jamu merupakan kekayaan budaya yang sangat berharga yang perlu terus disosialisasikan. Ia menegaskan kekayaan tersebut harus dipertahankan selama mungkin sebagai warisan bangsa Indonesia. Taruna Iqrar mengatakan BPOM menginisiasi pengembangan riset dan pengembangan jamu bersama berbagai lembaga. Kerjasama dilakukan dengan akademisi, BRIN, serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Ia menjelaskan hilirisasi jamu perlu dilakukan agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, sosialisasi, penguatan riset, dan nilai tambah ini membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait. Taruna Iqrar menegaskan BPOM, Kementerian Akademisi, dan pelaku UMKM harus bekerja sama. Ia berharap kebangkitan jamu Indonesia dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia, Joni Yuwono, mengatakan pihaknya sangat mendukung Pekan Jamu Indonesia yang digelar oleh BPOM. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar karena sebagian besar herbal dunia berada di wilayah nasional. Ia mengatakan kekayaan alam tersebut tidak hanya berupa bahan baku, tetapi juga budaya sehat. Budaya jamu menurutnya telah lama dimanfaatkan berbagai tanaman untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Mendengar, NASA melalui laman resminya membagikan sejumlah fenomena langit menarik yang dapat diamati sepanjang bulan Juni 2026. Salah satu peristiwa utama bulan ini adalah konjungsi planet Venus dan Jupiter yang terjadi pada tanggal 9 Juni nanti. Kedua planet terang tersebut akan tampak berdekatan di langit barat sesaat setelah matahari terbenam. Meski terlihat dekat dari bumi, Venus dan Jupiter sebenarnya tetap terpisah jutaan kilometer di ruang angkasa. Fenomena ini dikenal sebagai konjungsi planet, yaitu saat dua planet tampak berada pada posisi yang berdekatan di langit. Pada periode 11 hingga 15 Juni, Merkurius akan bergabung hingga membentuk pemandangan menyerupai parade mini planet. Ketiga planet itu akan terlihat rendah di cakrawala barat setelah senja. Venus diperkirakan menjadi objek paling terang dan paling mudah dikenali oleh pengamat langit. Sementara itu pada tanggal 17 Juni, bulan akan melintas di depan Venus dalam fenomena yang disebut okultasi lunar. Peristiwa tersebut dapat disaksikan dari sejumlah wilayah di Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Venezuela. Bagi pengamat di luar jalur utama okultrasi, bulan dan Venus tetap akan terlihat berdekatan di langit. NASA juga mencatat bahwa titik balik matahari atau solstice Juni akan terjadi pada tanggal 21 Juni dan menandai dimulainya musim panas astronomis di belahan bumi utara. Informasi ini pendengar kami dapatkan dari rri.co.id.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

dan Sambiloto untuk bersaing di pasar herbal dunia. Karena saat ini memang pemerintah menggaungkan jamu ya. Dan tentunya ia menjelaskan ya, ginseng ini memiliki kandungan yang dapat menimbulkan rasa nyaman melalui efek vasodilator. Namun kurkumin dinilai lebih unggul karena selain antioksidan juga memiliki potensi pengobatan dan antiinflamasi. Dan Taruna mengatakan keunggulan kurkumin tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena pengelolaannya masih belum optimal. Oleh karena itu diperlukan konsep kolaborasi ABG, Akademia Business Government, untuk mendukung pengembangan riset dan peningkatan standar produk herbal. Dan pendengar dimanapun Anda berada, menjelang masuknya sholat fardu maghrib, kami akan hadirkan Gema Wahyu Ilahi, Surah Toha ayat 124 dibacakan oleh Fazlika. Kemudian dilanjutkan Mutiara Senja dengan judul Islam dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman, disampaikan Nuril Ihsan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Adapun judul mutiara senja kita kali ini adalah Islam dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang berbahagia, rasa takwa itu benar-benar diperlukan untuk ditingkatkan. Lebih-lebih sekarang ini, kita hidup dalam zaman yang serba modern, serba maju dan serba baru. Kita dapat merasakan waktu sekarang ini, ilmu pengetahuan semakin pesat kemajuannya. Akal pikiran manusia semakin maju hingga hal ini mempengaruhi keadaan hidup manusia sekarang. Cara-cara tampak maju pesat, kita lihat alat-alat apa saja serba menggunakan mesin-mesin yang modern. Pekerjaan-pekerjaan yang dahulu memakai waktu yang lama, sekarang bisa diselesaikan dengan tempo beberapa detik saja. Cara hidup dan pergaulan manusia pun menjadi bertambah maju karena akibat pengaruh kemodernan tersebut. Sebagai orang mukmin, telah menyadari bahwa kemajuan-kemajuan membawa pengaruh yang bermanfaat bagi manusia dan juga kepada kalangan kaum muslimin sendiri. Tetapi di lain pihak, kemajuan itu pun tampak membawa malapetaka, bukan saja secara moral, bahkan sampai berakibat buruk bagi kehidupan manusia, terutama bagi kalangan umat beragama, khususnya bagi umat Islam. Kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, hal ini tidak berarti bahwa agama Islam dan kaum muslimin tidak mengikuti zaman, dan Islam menolak kemajuan zaman, tetapi Islam mempunyai kewajiban moral untuk memelihara kemajuan zaman itu dengan tuntunan dan landasan ajaran agama Islam. Tepatlah apa yang pernah dikatakan seorang ulama yang berbunyi, Al-Islamu lan yatba'a az-zaman wala huwa yafutuhu az-zaman walakinnal islam mayura itaqadduma az-zaman. Artinya, Islam tidaklah mengikuti zaman dan Islam tidak pula ketinggalan zaman, tetapi Islam memelihara kemajuan zaman. Perkataan ulama ini menjelaskan kepada diri kita masing-masing bahwa Islam dan kaum muslimin tidak boleh begitu saja terpedaya dengan kemajuan zaman sehingga melupakan pokok-pokok ajaran agama. Misalnya, kita melihat zaman sekarang ini mengejar ketinggalan hidupnya, banyak yang lupa daratan, lupa kepada ketentuan hukum agama,
lupa maupun negara sering tampak adanya gejala orang sudah berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Demikian pula membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman untuk segenap kaum muslimin agar tetap berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan generasi muda, anak-anak dan anak cucu kita dari malapetaka yang mengancam mereka berupa kerusakan moral dalam kehidupannya akibat pengaruh kemajuan zaman. Kita selamatkan mereka di dunia dan di akhirat agar terhindar dari siksa api neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahlimu dari siksa api neraka. Karena itulah sebagai orang tua, menurut firman Allah ini, harus menyelamatkan dirinya, keluarganya dan masyarakatnya dari bertindak maksiat dan kemungkaran-kemungkaran yang dimurkai Allah, dan harus pula mampu mengajak mereka menjadi hamba Allah yang selalu menaati peraturan apa saja yang ditetapkannya, sehingga kita benar-benar dapat terhindar dari ancaman Allah. Apabila ini dapat kita lakukan bersama-sama, insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita memohon kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan petunjuk jalan yang benar dan diridhoi selama kita mengabdi diri kepadanya di dunia ini, dan juga semoga mendapatkan nikmat kelak di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian mutiara senja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.

0: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimah berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan menandakan masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan."

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Dengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang akan melahirkan menjadi ibu ya, dan tentunya berencana akan memberikan ASI, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas ASI kita ya. Jadi pendengar, menurut Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Naomi Esternita Fazia Dewanto, menegaskan bahwa warna bukan penentu utama kualitas ASI. Yang dicari bukan warna kuningnya, tetapi nutrisinya. Jadi kalau Anda memberikan ASI kepada anak Anda, jangan melihat dari warna ASI-nya, tapi kualitasnya ya. Dan tentunya pendengar, Naomi menjelaskan warna ASI memang dapat berubah secara alami. Salah satu penyebabnya yaitu kandungan beta karotin dari makanan tertentu seperti wortel ataupun labu yang membuat ASI tampak lebih kekuningan. Bagaimana cara menjaga kualitas ASI? Pertama, kita harus menjaga asupan makan bergizi seimbang. Kemudian tidak boleh terlalu stres dan menyusui atau pumping secara rutin. Jadi menurut WHO merekomendasikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan menyusui sesering bayi mau ya. Jadi produksi ASI ini bekerja berdasarkan prinsip supply dan demand, sehingga makin sering ASI dikeluarkan, tubuh akan terus memproduksinya. Kemudian cukup istirahat dan minum ya. Ini harus ya, ibu menyusui harus cukup istirahat dan minum. Kemudian tidak terpaku pada warna ASI. Sebenarnya warna ASI itu mau kuning, mau apa, tidak masalah, asalkan nutrisinya terjaga. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

sky.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud

Cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa

0: Empat prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan kepala negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
0: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
3: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
3: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dinapati Jalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu, Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar. Baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises, and the second area it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfo Hanset Jenkemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut Menhan Syafri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
2: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin, mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Boyolali.
17: Dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Dohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di...
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
22: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
23: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan pernah main back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar, jadi saya bisa menjalankan.
0: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Feby Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Dan baru saja kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Pendengar, berikut kami hadirkan esensi buku dengan judul Self Informed Me. Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Self Improved Me. Buku Self Improved Me karya Putih Puar ini merupakan salah satu buku pengembangan diri Indonesia yang cukup populer, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Buku ini hadir dengan konsep yang ringan, visual yang menarik, serta bahasa yang sederhana, sehingga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari pembacanya. Berbeda dengan buku Self Improvement yang cenderung serius dan teoritis, Self Improvement Me menawarkan pendekatan yang lebih santai namun tetap bermakna. Salah satu keunikan utama dari buku ini adalah formatnya yang interaktif. Self Improvement Me tidak hanya berisi teks panjang, tetapi juga dilengkapi dengan ilustrasi, poin-poin singkat, pertanyaan reflektif, serta ruang untuk menulis. Hal ini membuat pembaca tidak sekedar membaca, melainkan ikut terlibat secara aktif dalam proses mengenali diri sendiri. Buku ini seolah menjadi teman dialog yang mengajak pembaca berhenti sejenak dari kesibukan dan menengok ke dalam diri. Tema utama yang diangkat dalam Self Informed Me adalah tentang pengenalan diri dan pertumbuhan personal. Putih Puar mengajak pembaca untuk memahami emosi, kebiasaan, pola pikir, serta tujuan hidup mereka. Buku ini menekankan bahwa proses memperbaiki diri bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi versi diri yang lebih sadar dan lebih baik dari sebelumnya. Pesan ini disampaikan secara konsisten dan terasa relevan bagi pembaca yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat komunikatif dan bersahabat. Penulis tidak menempatkan diri sebagai ahli yang menggurui, melainkan sebagai seseorang yang juga sedang belajar dan bertumbuh. Hal ini membuat pembaca merasa lebih nyaman dan tidak terintimidasi. Kalimat-kalimatnya singkat, lugas dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pembaca yang baru mulai tertarik dengan buku pengembangan diri. Selain membahas pengenalan diri, Self Improvement Me juga menyentuh topik manajemen emosi, kepercayaan diri, hubungan dengan orang lain, serta pentingnya menetapkan batasan dalam hidup. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan mengejar pencapaian. Penulis mengajak pembaca untuk lebih jujur pada diri sendiri, menerima kekurangan, dan tidak terlalu keras dalam menilai diri. Kelebihan lain dari buku ini adalah nuansanya yang positif namun tetap realistis. Self Improvement Me tidak menjanjikan perubahan instan atau kesuksesan cepat. Sebaliknya, buku ini menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Pesan ini terasa menenangkan dan membumi, terutama bagi pembaca yang sering merasa tertinggal atau membandingkan diri dengan orang lain. Dari segi visual, buku ini dirancang dengan tampilan yang modern dan juga menarik. Ilustrasi yang sederhana namun ekspresif membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Tata letak yang rapi dan tidak terlalu padat juga membuat buku ini nyaman dibaca. Bahkan dalam waktu singkat, hal ini menjadikan Self Improvement Me cocok dibaca secara bertahap, tidak harus sekaligus. Secara keseluruhan, Self Informed Me adalah buku pengembangan diri yang ramah, relatif dan relevan dengan kehidupan masa kini. Buku ini tidak hanya mengajak pembaca untuk berubah, tetapi juga untuk memahami dan menerima diri sendiri terlebih dahulu. Dengan pendekatan yang ringan dan interaktif, Putih Puar berhasil menghadirkan buku yang dapat menjadi langkah awal bagi siapapun yang ingin memulai pelajaran memperbaiki diri dengan cara yang lebih sadar dan penuh empati.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Helmi Subayang undur diri dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Rita Ratnandari. Pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan drama radio dengan judul Langkah di Antara Mimpi.

Radio Republik Indonesia Padang mempersembahkan drama radio dengan judul Langkah di Antara Mimpi.

0: Kak, uang SPP ku bulan ini gimana ya?
1: Tenang, Din. Kakak lagi cari tambahan shift di kafe. Nanti juga ada jalan.
0: Tapi, kakak kan juga belum bayar UKT.
1: Iya, masih kurang sedikit sih. Pengingat pembayaran UKT tahap akhir.
0: Kak, jangan sampai kakak berhenti kuliah gara-gara kami ya.
1: Din, dengar ya. Sejak ayah sama ibu gak ada, kakak janji bakal jagain kalian. Kuliah itu jalan kita buat masa depan yang lebih baik.

0: Raka, wajah lo kok kayak orang kurang tidur 3 hari gitu sih?
1: Cuma 2 hari, Rin.
0: Lo kerja semalaman lagi?
1: Iya, tapi itu pun gak cukup buat nutup UKT. Kalau minggu ini belum bayar, gue cuti.
0: Jangan, Kak, jangan. Lo itu kan mahasiswa berprestasi. Dosen aja juga sering muji lo kali.
1: Prestasi gak bisa dipakai buat bayar kuliah, Rin.
0: Itu Bu Maya, orang tua murid yang kemarin datang ke kampus. Katanya sih lagi nyari mahasiswa gitu buat les anaknya.
1: Les privat maksudnya?
0: Iya, anak SMP. Butuh yang sabar dan juga pintar matematika. Gua langsung kepikiran lo.
1: Tapi jadwal kerja gue padat.
0: Ini kesempatan, Kak. Gajinya per bulan lumayan loh.
2: Jadi, kamu Raka? Rini banyak cerita loh tentang kamu.
1: Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan.
2: Saya memang butuh guru yang bukan cuma pinter, tapi juga telaten. Anak saya Noval, dia agak sulit fokus, Raka.
1: Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu.
2: Rini juga sempat cerita. Kamu kuliah sambil kerja, ya?
1: Iya, Bu. Untuk biaya kuliah dan sekolah adik-adik saya.
2: Orang tua Raka mana?
1: Sudah tiada, Bu.
2: Wah, kalau begitu, Raka, mulai besok, honornya saya langsung transfer setiap awal bulan. Dan kalau kamu butuh referensi atau bantuan akademik, jangan sungkan ya langsung bilang ke saya.
1: Terima kasih banyak, Bu.

0: Nah, Noval, coba ulangi rumusnya.
1: X kali kuadrat.
2: Nilainya naik, Raka.
1: Y.
2: Terima kasih ya.
0: Semua karena usaha Noval, Bu. Pembayaran UKT berhasil. Ah, akhirnya.
3: Kak, aku naik kelas, ranking 3.
0: Alhamdulillah, bangga banget kakak sama kamu, Din.

0: Gila kak, kursus langkah cerdas punya lo sendiri nih.
1: Semua berawal dari satu kesempatan.
2: Saya cuma mau buka pintu, kamu yang berjalan melewatinya.
3: Yeay, Kak Raka sekarang jadi bos.
1: Bukan Din, Raka cuma orang yang gak mau berhenti bermimpi.
3: Dari hampir putus kuliah, jadi sarjana, dan sekarang pengusaha kursus.
1: Hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan kirim orang-orang baik di waktu yang tepat.
4: Terima kasih.

0: Selama kita tidak menyerah, selalu ada jalan untuk melangkah. Karena mimpi layak diperjuangkan.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan baru saja kami hadirkan drama radio ya di Ranai malam ini. Pendengar, Anda ditemani saya Rita Retnandari bersama rekan sekerja Haspera nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran komunitas Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Minang.

0: dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Minang ya, malam ini di siaran komunitas ya. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat ya, untuk warga Minang yang ada di Ranai dan sekitarnya yang mungkin lagi monitor juga acara ini malam ini ya. Seperti biasa nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan satu topik ya bersama narasumber kita. Sudah hadir ada Bapak Rama Yulis Piliang atau kita sapa Ajo Piliang ya. Selamat malam Ajo.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Piliang ini adalah Sekjen Himpunan Keluarga Minang Sakato atau HKMS Kabupaten Natuna ya. Yeah. Terima kasih sudah hadir malam ini di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Minang. Dan pendengar, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Ajo Piliang nanti tentang tradisi baralek di Minangkabau, khususnya di daerah Pariaman begitu ya Ajo ya.
1: Iya Pak.
0: Iya, jadi mungkin ada juga kalau masyarakat Minang mungkin sudah tidak asing ini dengan tradisi baralek ya. Tapi seperti apa kalau untuk di Pariaman, kemudian warga Natuna lainnya mungkin juga pengen tahu nih Ajo, mungkin sekilas saja tentang tradisi baralek ini seperti apa sih?
1: Oke ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk rekan-rekan pendengar RI dimanapun berada. Izin nambo pada kesempatan kokom berbicara mengenai masalah tentang baralek. Baralek itu adalah merupakan suatu pesta. Jadi di Minang baralek itu ada berapa jenis, seperti kayak baralek penghulu, baralek nak daro, baralek rumah, bataga pondok namanya. Nah, kali ini kita cuba bahas tentang masalah baralek ke penghulu, nanti aja kita cuba bahas di lain waktu. Ini mengenai masalah baralek atau pesta di Pariaman.
0: Tradisi.
1: Pariaman, ya. Ini adalah merupakan suatu tradisi yang tidak lepas daripada adat Minang. Yang mana di kalau baralek di Pariaman itu, itu sistemnya sebulan atau sampai dua bulan sebelum acara itu, si tuan rumah akan mengundang niniak mama atau penghulu, orang Sumando, pemuda untuk berkumpul mencari hari alek. Jadi begitu loh. Jadi sebulan atau dua bulan sebelum acara yang dah dikakok dek tuan rumah, jadinya mengundanglah para paman mama. Yo orang Sumando, pemuda Sumando itu celahnya ipar-ipar. Pemuda, kita pemuda. Jadi duduk berumbuat. Menyampaikan hajat jemaah mau kasih tuan rumah, maksudnya inyo akan baralek.
0: Oh iya, jadi kalau di suku Jawa tuh seperti kayak kumpulan kami ngundang gitu. Mirip-mirip gitu berarti ya Jo ya.
1: Iya. Jadi dikumpulkan, di situ inyo mengutarakan mencarilah kata picak salayang boleh segolong untuk menyatukan persepsi, maksudnya nyo akan melaksanakan apa-apanya alek nadaro. Alek nadaro itu celahnya alek pengantin. Pada tanggal sekian umpamanya kan. Mungkin dia sebulan lain. Nah, disepakatilah bahwasanya akan baralek di situ. Nah, setelah disepakati, si pangkatri tuan rumah mulailahnya membuat undangan dan memanggil 15 hari sebelum alek. Itu tuan rumah tu namanya mengundang, memanggil kami. Memanggil itu tu, itu langsung secara face to face. Jadi membawa rokok sama tapak sirih. Membawa kampi sirih ya. Jadi yang akan diundangkan ditamui ke rumahnya, disodorkanlah dulu rokoklah dulu kepada orang lelaki. Silakanlah merokok dulu. Kalau bersih, cuba makanlah sirih gitu kan. Asalnya kalau orang biasa lah tahu gar itu sampai aja lah apa hajat jumpa kasui ini kan. Nah, jadi di situ semuanya lah. Maksudnya ambo kamu undang ke rumah karena akan baralek anak bo nan gadis itu mau lah dapat jodoh. Jadi pada hari itu tanggal sekian gitu kan.
0: Iya, berarti ini persiapan, masih di tahap persiapan baralek ya tadi ya Ajo ya. Nah, iya, nanti kita lanjutin lagi Ajo ya. Karena Ada satu lagu dulu yang mau kita dengarkan ya, biar pendengar juga penasaran nanti seperti apa nih kelanjutan tradisi Barale ini ya, iya, khususnya okay, untuk di Pariaman ya. Tapi tadi sampai lupa nih Ajo, mungkin Ajo mau menyapa anggota HKMS yang ada di Natuna malam
1: iya,
0: ini.
1: Iya, oke okay, iyalah. Terima kasih ya pada kesempatan itu. Assalamualaikum. Pertama kepada ketua kami, mungkin sedang memonitor nyok ini, mungkin sedang berada di Batam karena ada acara pada hari Sabtu kemarin, Minggu kemarin, acara musyawarah kami Rakyat Wil Rumah Gadang di Sekepri, Ikatan yeah. Minang Sekepri mengadakan pertemuan di Batam. Nah, terus juga kepada para pengurus, para wakil ketua kami, Bapak Dr. Faisal, Bapak Herman, dan para pengurus lainnya, para humas, para bakti sosial seperti Pora dengan kawan di Tua Sakato, dan nusana-nusana dan mengalih balam ko, apa itu mengalih sate dan mengalih nasi goreng dan ada di sekitar Ranai. Itu juga nusana-nusana pandangnya dimanapun berada pada
0: oh,
1: hari itu.
0: Oh, nasi goreng randang sedap kok aja iya. Malam-malam nih.
1: Aduh, nasi goreng sama suntuk kayak itu tuh.
0: Iyalah.
1: Anda menuntut tadu ya guys. Silakan aduh tuh di Tua Sakato, sama kalau sarapan pagi ada tuh di Lamuki.
0: Aduh.
1: Silakanlah, kan ini kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau tidak makan bah padang, ayam goreng nara suah, harus makan juga sama.
0: Sedap tuh ya. Malam ini tak muat pula nak makan banyak-banyak aja ya. Nasi goreng saja.
1: Iya,
0: pendengar, nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita ya. Tadi masih di tahap persiapan Barale ya, Ajo Piliang ya. Nanti kita lanjutkan lagi tentang kelanjutannya seperti apa dari tradisi Barale ini. Ada satu lagu dulu yang akan kita dengarkan. Dan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar ya di 0811 7033669.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, itu tadi satu lagu Entah Iyo, Entah Tido, Entah Iya, Entah Tidak gitu ya, Ajo ya.
2: Iya. Entah Iyo,
1: Entah
2: Indah.
1: Entah Iyo, Entah Indah. Kita masih bersama pendengar di siaran komunitas malam ini, Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Minang. Untuk pendengar yang ingin bergabung juga kami nantikan di 0811 7033669. Ya, malam ini kita berbicara tentang tradisi baralek di Minangkabau, khususnya di daerah Pariaman. Tadi baru permulaannya aja nih Ajo pilih yang ya.
2: Iya, tadi baru sampai tahap
1: memanggil nini mama apa tadi ya?
2: Memanggil tamu untuk
1: tamu hadir. Untuk hadir ya, memberitahu kalau mau ada acara pesta begitu ya. Iya, nah, iya. Setelah itu bagaimana lagi Ajo prosesnya?
2: Jadi setelah di mabale hari sebelum acara dimulai itu kan si tuan rumah itulah memanggil itu bertamu kamano ke rumah-rumah orang datang. Itu datang langsung, tidak pakai kereta, tidak pakai undangan. Langsung berhadapan face to face, atau ditemu di pasar, atau ditemu di jalan, atau di tempat pesta orang lain juga. Dia sodorkan, tawarkan, nih silahkan basa-basinya dulu. Dia belum ngomong itu. Jadi dia pegang rokok, yang laki-laki, kalau yang perempuan ada pegang tepak sirih, ada tas. Ada sampaikannya, Leman, ini ada rokok-rokok dulu. Jadi kalau yang ini kadang kalau dia nak merokok ya dia ambil rokok, kalau tidak adalah ibarat lagi rokok aja lah. Apa cerita tu? Ajak dibuka suik, jadi kan? Disampaikannya lah, bahasanya inyo mengajak datang ke rumah, bahasanya untuk minggu depan karena akan baralek mau ngawinan resepsi pernikahan anaknya. Oh iyalah, insyaallah kalian gitu kan. Ada anak. Selanjutnya di hari ha besok akan baralek, malam ko ke malam patang ngukuih namanya itu.
1: Malam apa pak?
2: Patang mengukuih. Malam bainai. Jadi, nah para nenek mamak tadi dengan pemuda lagi semalam tadi duduk lagi bermusyawarah membagi tugas. Membagi tugas sebaliknya. Jadi dibentuk dari situ namanya bujang sambilan oleh nenek mamak. Itu peran dan fungsinya untuk melakukan menyambut tamu, mempersiapkan makan untuk tamu.
1: Jadi panitia gitu ya, kayak panitia ya.
2: Tapi anak muda laki-laki, orang Sumando itu juga yang perempuan itu untuk di dalam rumah. Untuk di pondok di luar tuh itu perannya anak-anak muda, bujang sembilan tadi. Nah, itulah yang betul. Dan nenek mama yang duduk di pondok, nenek mama yang ada di tepi halaman, menghadap ke halaman, itu duduk memantau. Memantau ibaratnya pikik balam je balam, pikik barabah je barabah. Yang artinya kalau para penghulu atau datuk-datuk juga yang datang, nenek mamak ni lah yang menyambut. Nah, jadi duduknya tidak sama. Didudukkanlah di pondok nenek mamak tadi, di pondok kehormatan tadi. Nah, kalau yang biasa aja itulah ke pondok yang disiapkan oleh bujang sembilan tadi. Jadi begitu. Makanya penghargaan dan penghormatan kepada nenek mamak tadi itu jelas. Makanya pikik balam je balam, pikik berabah je berabah. Artinya kalau yang datang ke undangan itu para ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan para datuk penghulu, Yang menyambutnya penghulu juga. Duduknya tuh di pondok tadi itu.
1: Jadi setara gitu Pak, yang melayani yang melayani gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Nah, jadi ada sekat-sekat batasnya. Nenek mama tadi itu tidak sama berkampung aja. Jadi begitulah. Begitu juga Bapak Mandeh, istilahnya dari keluarga daripada pengantin ini yang dekat datang, itu disambutnya dan didudukkannya ala patut juga. Yang laki-laki ini lah kodok ni mamak ni, yang perempuan ini naik ke rumah. Jadi begitu selanjutnya. Dan sampai resepsi pesta berjalan, dan malamnya baru akan dilanjutkan nanti dengan malam baretong.
1: Baretong ya.
2: Malam baretong itu. Malam baretong itu seperti ada malam baretong membantukan memberikan sumbangan. Jadi para peserta alik yang datang,
1: yang diundang tadi,
2: yang diundang yang datang malam, itu dia akan membayar langsung. Tapi kalau yang datang siang kan ada yang perlu itu dimasukkan dalam kotak. Tapi di malam itu didudukkan di hamparan di halaman tuh. Lalu para ini mama ulama itu duduk, itu dihitung, dicatat. Karena di amplop itu pasti ada tertulis nama apa, itu dicatat. Nah, setelah yang petugas itu bekerja, yang lain ini pembawa acara ini berusul dia menyampaikan. Karena dia malam lah larui, ialah kita alik senak kemenakan kita mula berlanjui, mungkin dia berkata orang, katakan undang-undang siang mabian matangkan hari, malam mabian minyak, kesilangan berbangga, kajunan berpokok, mungkin dia alik nyokoko, berhabis modal, berhadik kita bersama, kita membantulah. Baru di situlah. Datanglah nanti yang anu memberi orang ambo, ada yang dari si Badu pokoknya kan 200 ribu, itu catat. Dari siapa itu, dari yang hadir tadi itu pada memberi itu dicatat.
1: Jadi kayak sistem gotong royongnya tuh kuat aja ya.
2: Betul. Nah itu tuh gotong royong. Makanya dicatat itu tuh. Gunanya saat nanti inya diundang loh, diundang lagi kan. Minimal kalau inya membayar 200 ribu, minimal saatnya berapa acara 200 ribu lo membayar.
1: Dibalikkan sesuai sesama dengan
2: ya, minimal ya,
1: menerimanya yang diterimanya gitu.
2: Kalau bahasa perlu lebih gitu. Nah, itu lain lagi nanti udah selesai, nanti ada lagi pembawaan Bapak Mandeh itu. Keluarga dekat ada bawa pemandi atau bawa emas atau bawa sapi bawa apa kan, itu disampaikan di situ
1: yang berupa barang gitu juga.
2: Ada yang berupa kain, ada yang berupa baju, ada yang berupa sepatu, baju macam-macam kebutuhan pakaian lah, kado-kado yang dibawakan itu diserahkan lah kepada ini mama itu. Dan dijabarkan juga dape alik dari terakhir berapa umpamanya, berapa juta atau berapa puluh juta atau berapa ratus juta, itu disampaikan. Jadi setelah baretong alik gunakan kita kan sejak petang kalamari, sejak ano, sejak dari pagi sampai malam koko dapatlah sekian gitu. Itu disampaikan. Diumumkan itu. Pokoknya dapat 150 juta apa. Disampaikan ke publik bahasanya alik koko dapat 150 juta.
1: Gitu ya. Jadi kalau di tradisi orang Melayu mungkin seperti buka kado gitu, buka amplop gitu ya Jo ya.
2: Kalau ini kan dicatat.
1: Iya dicatat. Ya baik, pendengar mungkin ada yang mau bertanya nih seputar tradisi Barale ini ya. Bisa bergabung bersama kami lewat WhatsApp juga boleh. Mau minta lagu-lagu Minang juga boleh, sembari salam-salam ya di 0811 7033669. Ini masih bersama Ajo Piliang. Ini beliau adalah Sekjen Himpunan Keluarga Minang Sakato atau HKMS Kabupaten Natuna ya. Tapi Ajo, ini tradisi Barale ini berlaku untuk acara-acara tertentu saja atau semua acara besar? Misalnya nih ada keluarga yang mau hitanan anaknya, nah itu berlaku juga nggak tradisi ini?
2: Iya berlaku, cuma ya tradisi hitanan itu berbeda. Nah, dia itu kan Barale ketek namanya. Kalau Barale tegak rumah itu hampir sama. Barale tegak rumah itu arti pesta membuat rumah, saya membangun rumah. Adilah mau di atap atau nah di situ mengundang untuk Barale. Di Barale kan juga membangun rumah.
1: Iya, berarti bisa juga untuk pesta-pesta lainnya atau acara-acara besar lainnya ya. Tapi kalau di sini gimana? Ini kan maksudnya di tanah perantauan gitu, apakah barale ini juga di HKMS ini berlaku gitu?
2: Kalau kami di sini belum menerapkan seperti itu. Nah, karena kan pertama kan komunitas kayak Pariaman itu kan masih kecil.
1: Yeah.
2: Nah, masih belum banyak. Tapi kalau di Tanjung Pinang, di Batam, Karimun, ya? Itu tuh udah melakukan langkah itu. Kalau barale Pariaman itu namanya Alek PKDP, Persatuan Keluarga Pariaman, itu tuh ya tetap memakai tradisi itu. Nah, memakai pola kayak gitu. Jadi sebelum itu tadi para pengurus itu, ulama, tokoh-tokoh itu berkumpul. Membuat mengaku ari namanya. Kenapa harus mengaku ari? Supaya di dalam komunitas itu jangan serentak alik satu hari itu. Kalau di kampung pun begitu juga. Jangan sakaum itu alik hari Selasa, di silam itu hari Selasa loh, tapi satu kaum gitu, satu no. Makanya itu sudah dibuatlah duduk nenek mama namanya. Mencari hari supaya tidak double alik. Padahalnya satu kaum, sadana, tapi atau satu kuda kampung, dua pesta. Nah, jadi kan terlalu berat beban mereka dan dua repot.
1: Gitu. Supaya tidak bentrok gitu aja istilahnya ya.
2: Iya.
1: Nanti kita lanjutkan kembali Ajo ya perbincangan kita ini. Gimana kalau saat ini tradisinya di Pariaman sendiri terkait dengan barale ini ya. Kita jeda dulu. Satu lagu akan diputarkan dulu ya untuk pendengar yang mau bergabung. Masih kami nantikan di 0811 7033669.

0: Ya, pendengar lagu Dindin Badindin. Ah, ini lagu ini menceritakan apa nih Ajo Piliang nih?
1: Dindin Badindin kan lagu keceriaan, lagu kegembiraan aja. Ah, jadi lagu tentang ini kegembiraan, jadi gendang Dindin Badindin itu kan gendang Dindin.
0: Iya. Baik.
1: Jadi lagu ceria ya.
0: Lagu ceria ya. Baik, pendengar, kita masih bersama di siaran komunitas ya, Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Minang bersama Ajo Piliang, Sekjen Himpunan Keluarga Minang Sakato HKMS Kabupaten Natuna. Pendengar bisa bergabung di 0811703366. Kita masih ngobrol-ngobrol nih Ajo tentang tradisi baralek di Minangkabau ya, khususnya di daerah Pariaman. Nah, tadi dari awal mulai mau pesta baralek begitu ya, sudah disampaikan seperti apa sampai di malam baritong ya. Baik, tapi ini tradisi baralek ini kalau di Pariaman sendiri bagaimana hingga saat ini Ajo?
1: Oke, iyalah, terima kasih. Tapi sebelumnya, bagaimana jatuhian, baru tadi mengajar pada bundo-bundo sama bundo kanduang. Pada bundo kanduang yang dimanapun berada, terus Ibu Meris, Ibu Linda, Bu Hera, dan lain-lainnya, selamat malam. Silahkanlah sampaikan juga peran bundo-bundo dalam acara baralek itu, karena bundo kanduang itu dalam baralek itu punya peran dan fungsi yang sangat luar biasa juga.
0: Apa tuh Jo? Ajo?
1: Bundo kanduang itu adalah tokoh perempuan itu, para penentuan di tuan rumah itu sendiri.
0: Menyiapkan hidangannya.
1: Menyiapkan sarana persiapan yang di dalam. Itulah para bundo kanduang dari itu. Nah, jadi kembali kepada tadi acara tadi. Jadi setelah acara baralek beritong tadi, kepenglah dape, pitihlah terkumpue, panggilan orang namanya, alah pasalah terkumpue, itulah disampaikan oleh pembawa acara karena hari malam. Bahasanya malam koko, alek sanak kita ko, alah selesai sejak dari pagi sampai malam koko. Adalah lietong dari ketek sampai kadang-kadang, termasuk juga daripada bako dan ada saudara-saudara dan keluarga dari perantauan, takupulah sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Nah, itu disampaikan dan dipanggillah si tuan rumah di ke bawah sama juga pengantin. Yang pengantin keko itulah diberikan, dipasangkan oleh nenek mama pengulu tadi, apa bawa emas semuanya, dipasangkan emas ke tangannya. Di tempat itu di bawah itu kan. Kalau yang duit diserahkanlah sama ayahnya kan atau mak dia. Ini dapat hitungan dari ke diserahkanlah ke pihak jo buku itu semuanya.
0: Gitu
1: jadi
0: ya.
1: Itulah berdasarkan. Nah, tadi setelah itu tuh kan selesai, nah besoknya lah itu baru ada lagi duduk lo balik pembubaran bujang sembilan tadi.
0: Iya, kalau tadi di awal pembentukan, ada lagi pembubarannya.
1: Ada.
0: Itu pada umumnya gimana Jo? Apakah ada upah juga atau memang sukarela aja gitu? Atau ada tanda mata dari tuan rumah?
1: Oh, jadi dia tidak upah, dia ini kerja sukarela. Kalau kami itu dulu itu kalau di kampung, kalau dia muda-muda itu, yang bujang-bujang tanggung itu, kalau tidak terlibat dari situ malu rasanya. Jadi kita harus ikut berperan bagaimana awak tergabung dalam tim itu. Kalau tidak malu. Dilihat orang kalau ya. Jadi makanya setelah itu di pembubaran tadi itu nih mama, pemberiannya cuman kalau kami dulu tuh saat itu dibungkuskanlah nasi kuning. Sikit nanti sama kue sikit. Itulah tanda matanya apa dibubarkan. Itu aja cuman
0: gitu aja. Kan bujang sembilan nih Ajo, itu emang jumlahnya hanya sembilan atau bisa lebih atau sebutannya aja sebenarnya bujang sembilan?
1: Sebutannya bujang sembilan, yang berperannya adalah bujang sembilan, tapi dia lebih.
0: Jumlahnya nggak sembilan, istilahnya aja sebutan bujang sembilan. Itu gimana awalnya bisa disebut bujang sembilan?
1: Karena dulu tuh kan masa ceritanya dulu tuh, jadi yang berperan bujang sembilan ini dia dibagi untuk mengangkat piring apa semua, cuci piring sekian orang. Untuk ini menaruh hidangan sekian orang, membawa hidangan ke meja sekian orang, menata meja sekian orang. Jadi dia lengkaplah sembilan orang semuanya. Nah, jadi itulah yang dikatakan dulu bujang 9.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang sekarang udah lebih dia.
0: Ya, 9 bagian atau bagaimana gitu ya.
1: Tapi itulah kadang-kadang sekarang nih sebagian daerah yang di ke dalam di kampung-kampung itu masih dilakukan, tapi kayak sekarang di era sekarang ini mulai agak terkikis budaya itu.
0: Agak terkikis ya.
1: Ya yang enggak perhatiin kita, yang sedih kita. Jadi aura suasananya tuh
0: kebersamaannya gitu kurang kalau, gitu ya Jo ya.
1: Sekarang kan lah main prasmanan di sini.
0: Iya, di gedung ya.
1: Di gedung atau di rumah pun tapi udah mengambil kayak gitu. Kalau dulu tidak kan ke pondok. Jadi tamu yang datang itu duduk itu dipanggil oleh pemuda tadi yang tergabung pemuda sembilan yang berpos itu, ayo silakan masuk ke dalam pondok.
0: Dipisahkan tempatnya tadi ya.
1: Silakan ke pondok gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi di pondok itu, nah yang menangani pemuda yang tokoh pemuda yang tadi itu ada pula yang untuk menangani di pondok di mama tadi. Dia khusus kerjanya di situ, dia memantau di situ apa yang kurang, apa yang ini yang perlu ditambah gitu. Nah jadi begitulah. Makanya yang di sebagai itu dibawa makan di pondok nih. Jadi itu caranya. Kalau sekarang ini kan datang salam isi buku tamu, ambil makan, salam di pengantin. Dulu kan jalan pengantin cuma dilihat aja gini.
0: Iya, tidak salam banyak yang salam.
1: Iya, kan,
0: itu posisi orang tuanya di mana tuh Ajo?
1: Orang tua di luar tuh ya menyalam orang aja gitu.
0: Berarti tidak standby di samping pengantin kayak
1: tidak,
0: sekarang gitu
1: tidak.
0: Ya?
1: Kalau dulu dia round aja, datang tamu disambutnya. Nah, datang tamu dia yang menyambut sendiri. Silahkan duduk kan. Nanti membawa aja.

0: Penyiar yang ingin bergabung kami tunggu di 0811 7033669 ya. Saya agak penasaran juga disebut Bundo Kanduang. Bundo Kanduang itu maksudnya apa, Jo?
1: Bundo Kanduang itu adalah orang Bundo Kanduang itu induk. Induk istilahnya mama orang tua lah bagi kami. Bagi rumah gadang itu kan ada Bundo Kanduang, itulah lipapi Bundo Kanduang. Itu tempatnya kembali kalau kayak kami. Jadi karena yang di kami itu kan yang peran kan yang berwenang yang ini itu yang besar ini kan adalah perempuan. Kayak warisan mama itu yang mengelola itu adalah yang perempuan, yang laki cuman kan menjaga dan mengawasi. Jatuhnya warisan itu anu tuh pusaka, bukan warisan pusaka ya, bukan warisan dari pencarian bapak, pusaka tinggi itu kan kayak perempuan yang mengelola. Nah, jadi dia itulah yang Bundo Kanduang. Tempat kami kalau sebenarnya kayak mama saya dah meninggal nih, saya kembali saya tuh dan bertemu saya tuh ada sama kakak saya yang perempuan. Itulah yang lagi Bundo Kanduang itu.
0: Iya, baik. Jadi peran perempuannya besar begitu ya. Ada yang bergabung aja, coba kita sapa ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana ini? Ah, agak kecil suaranya. Coba di kita low speaker aja. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
2: Mama Haikal.
0: Oh, Subrantas. Mama Haikal di Jalan HR Subrantas, di Suwal ya.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar malam ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan ini dengan Ajo Piliang?
2: Apa ya? Kalau minta lagu boleh?
0: Oh, boleh. Ya. Lagu Minang, lagu apa judulnya nih?
2: Malam Mbak Ine.
0: Malam Mbak Ina.
2: Malam Mbak Ina, baralek gadang.
1: Iya, Malam Mbak Ina pas mana lagunya?
0: Iya, sesuai dengan topik kita malam ini ya. Ada baralek berarti ada baik Malam Mbak Inanya ya
1: kalau baralek pengantin.
0: Kalau baralek pengantin ya maksudnya.
1: Kalau baralek
0: jaga
1: rumah enggak.
0: Iya. Mbak Ina ya. Karena kan tadi kita ngomongin soal pengantin, pesta pernikahan. Ya, Bunda dia mau disapa?
2: Salamnya buat buat desanak-desanak yang berada di Ranang.
1: Iya.
2: Buat pendengar setia RRI. Gimana berada? Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bunda Haikal ya yang sudah bergabung, lagunya sudah kita siapkan ini ya. Nah, kalau untuk Malam Mbak Inainya ini kan masih termasuk tradisi baralek pengantin tadi ya. Udah Ajo ya. Ini ada perbedaan juga enggak kalau di Pariaman dengan di tempat lainnya?
1: Ya, kalau di kami cara Malam Mbak Inai itu kan pada malam Patamunguk itu, besok mau persepsi itu, malam ini kan Malam Inai itu kan untuk menata dan pengantin. Nah, jadi di situ kan dia diberikanlah pacar macam macam kan di situ dulu bagaimana mengindahkan pengantin. Nah, jadi itulah namanya kan di Malam Berinai.
0: Jadi pada umumnya sama saja, tidak ada beda yang signifikan ya, Ajo ya. Baik, kalau gitu Ajo langsung kita dengarkan dulu lagu Malam Berinainya seperti apa ya. Setelah ini masih ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol lagi tentang tradisi baralek di Minangkabau khususnya di daerah Pariaman.

0: Iya pendengar, itu tadi lagu Malam Baina ya untuk Bunda Haikal yang sudah bergabung. Dan kita masih bersama di siaran komunitas malam ini bersama Aco Piliang, Sekjen Himpunan Keluarga Minang Sakato HKMS Kabupaten Natuna. Malam ini topiknya tentang tradisi barale nih ya, di Minangkabau khususnya di daerah Pariaman. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya Aco ya. Tentang tradisi barale ini khususnya barale pengantin.
1: Iya kan, ada barale pengantin, ada barale tegak rumah. Tapi yang kita topik tadi itu bahas tentang barale pengantin. Atau cocok juga lagu
0: pas malam dengan lagu Malam Baina ini ya.
1: Jadi, maka dia sampai malam kedua, malam ketiga. Jadi di sini tradisi ya. Makanya setelah pengantin itu, pengantin laki-laki, setelah barale itu malamnya itu datang ke rumah barusi itu. Karena kalau di kami laki-laki datang ke rumah perempuan. Adi itu nyo dibawa didampingi sekitar tengah malam tuh jam-jam sabaleh dan dua baleh datangnya membawa pendamping capiang namanya. Nyo didampingi sampai di rumah tuh duduk dulu, nyo tidak berani masuk ke kamar tuh. Ada setelah dalam beralih itu kan hari itu sudah betong, orang sudah pulang sebagian tiga-tiga. Hanya jam sekitar jam sabaleh dua baleh nyo datang membawa pendamping enggak sampai lima orang tuh.
0: Masih didampingi
1: anak,
0: ya.
1: Anak muda, anak muda kan itu kan. Pemuda-pemuda. Naik rumah tuh duduk lu tuh. Pakai aja. Nanti sampai itu disiapkanlah makan, lebur-lebur tengah malam baru nanti oleh orang Sumando, istilahnya ipar-ipar perempuan menarik tangan pengantin kau sudah masuk ke kamar. Masuk ke kamar ya, kan tidur kan. Ditutuplah di kamar. Dia masuklah duduklah di kamar tuh. Di situlah dia bertemu dengan istrinya. Nah, biasa di sini situ malam itu pagi itu balik itu sebelum orang azan subuh dia dah keluar tuh.
0: Suaminya.
1: Iya, ada sempat tidur tuh. Cuma kan nanti kan dikerjain sama yang di luar nih, karena ditinggalkannya oleh yang pemuda nih. Kelakunya.
0: Pendampingnya tadi.
1: Kadang-kadang kalau lambat dia pendamping itu pergi, tapi saya malu lah dia keluar pagi. Jadi dia tuh tinggalkan dulu tresinya, jasnya tuh dia tinggal dulu rumah tuh. Nah, disitulah dia pertama kali menaruhkan uang belanja sama istrinya, kalau tresi kami itu. Jadi saat dia bawa balik tuh di dekat ini, di dalam saku jasnya ditaruhnya lah uang.
0: Untuk istrinya.
1: Iya, di istrinya jas itu kan digantung. Nanti dia balik ke rumah kan.
0: Hari pertama tuh setelah nikah tuh balik dulu ke rumahnya.
1: Iya, ke rumah. Nanti malam. Nikahnya umpamanya pagi atau malam. Dia di pesta itu dia tidak diundang dia untuk duduk, ada datang. Nanti dia balik lagi. Apa sudah selesai acara, baru dia datang lagi dengan rombongannya, dengan pendamping, capiang-capiang yang namanya.
0: Yang tadi itu ya.
1: Kalau kami namanya capiang-capiang. Disitulah pertama kali dia masuk kamar dan memberi belanja sama bininya. Di situ juga ada juga tanda-tandanya itu. Penyambutan istri itu bagaimana, itu ada kami, kalau kami itu diberitahu, diajari. Dia respon tidak atau bagaimananya, ada tanda-tandanya itu. Berarti kalau dia suka, tidak sukanya itu. Karena kan dulu kan, kalau kami itu kan tidak, istilahnya tidak kayak sekarang ini. Dulu kan dijodohkan. Pihak perempuan, keluarga pihak perempuan, mama perempuan berunding sama mama laki-laki. Padahal dia tidak saling bertemu nih. Dijodohkan, dicocokkan, dah langsung kawin gitu. Kalau sekarang kan dah kena-kena dah pergi jalan-jalan dulu, magic dulu kan. Dah mengenal satu sama lain. Kalau dulu tradisinya memang begitu.
0: Baik, jadi seru juga tradisi barale ini ya. Harapannya seperti apa nih Aco terkait dengan tradisi barale ini di Minangkabau khususnya di daerah Pariaman dan bagi suku Minang sendiri?
1: Memang saya memang rindu dengan pola-pola yang dulu tuh. Tapi memang walaupun sekarang tidak seperti itu, tapi masih kayak budaya-budaya, tradisi-tradisi yang lama masih ada juga, kayak beritong tuh masih. Cuman ya perannya pemuda dan muda-mudi itu gak kurang sekarang. Banyak anak muda-mudi sekarang ini dah asyik di pojok dengan
0: gadgetnya
1: aja. Kalau dulu orang-orang keluarga tuh melihat kayak keluarga kayak dia punya anak, kayak ada dia punya anak bujang, anak laki-laki, Nanti kalau surveinya ditanya orang tuh, dia lihat perempuannya bagaimana, siapa yang aktif, siapa yang ini. Jadi para mak-mak itu monitor tuh. Oh ini cocok.
0: Calon bagus. Menantu.
1: Nah, kalau nanti ada yang bertanya sama anak dia, dia udah tahu. Nah, makanya dulu proaktifnya perempuan tuh luar biasa. Begitu juga laki-laki dulu. Kalau yang cekatan tuh, tuh cepat itu.
0: Jadi penilaian mak-maknya ya. Baik, tidak terasa Ajo ini sudah di penghujung waktu kita. Terima kasih Ajo Piliang sudah hadir malam ini. Insya Allah minggu depan bisa jumpa lagi nih dengan topik lainnya ya yang tidak kalah menarik ya. Peringat sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran komunitas Pesona Tembang Persada Minang ya, bersama Bapak Ramayulis Piliang atau Ajo Piliang, Sekjen Himpunan Keluarga Minang Sakato HKMSK atau HKMSK Kabupaten Natuna, berbicara tentang tradisi Barale di Minangkabau khususnya di daerah Pariaman. Jumpa lagi di lain waktu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Prosatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, gimana kabarnya malam ini? Masih sehat ya, mudah-mudahan masih semangat juga yang lagi bertugas malam ini pendengar. Kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dengan lagu-lagu pop mancanegara ya malam ini. Buat yang mau gabung ditunggu nih di 0811 7033669. Sudah ada, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Halo, Marita.
0: Iya. Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini, di mana? Bang Suhirman kah?
1: Jangan Bang Suhirman.
0: Oh, Bang Suhirman. Iya. Gimana, sehat Bang Suhirman?
1: Ya.
0: Sehat kabarnya?
1: Kalau lagu Tiada Duka Lagi itu masuk gak, Karita?
0: Tiada Duka Lagi, lagu apa nih? Malaysia kah?
1: Iya.
0: Coba kita cari ya lagunya, kita cek dulu. Salamnya buat siapa Bang Zuhirman?
1: Masuk lagu itu aja ya.
0: Mm-mm. Kalau tak masuk lagu apa?
1: Terserah Kak Marita lah.
0: Iya, baik. Iya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya ada Ramli di Kari, sama Pak Kasim,
0: ada
1: Pitung di Kelanga, ada Mak Nani, Mak Suri, Yulinda, ada Mario, ada Mausu juga, Wadju di Sembas, sama Pemak Kasim di Sembas, Fatimah juga di Tanjung Uban sama Muci, Belian juga di Tanjung Pinang, untuk Adi juga di Tanjung Pinang.
0: Tadi judulnya Bang Zuhirman. Bang Zuhirman, halo.
1: Ya?
0: Judulnya apa tadi? Judulnya apa?
1: Tiada Duka Lagi.
0: Tiada Duka Lagi. Baik, coba kita cek dulu lagunya ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Tiada Duka Lagi nih, lagu Betaria Sonata pop Indonesia ya. Kita mancanegara malam ini Bang Zuhirman ya. Baik, kalau gitu nanti dipilihkan saja lagunya ya. Di belakang Bang Zuhirman ada lagi yang bergabung, kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Iya. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Saya Mahmud dari Ogan Hilir.
0: Oh, Bang Mahmud di Ogan Hilir, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cuaca cuaca di sana gimana hari ini?
2: Ini mulai panas ini, Mbak.
0: Mulai panas.
2: Gak pernah hujan-hujan.
0: Oh iya, di Rana juga cerah tadi. Baik, mau dengar lagu apa nih, Pak Mahmud? Kita mancanegara malam ini ya, tahun 80-an sampai 2000-an ya.
2: Ya. Saya mau minta lagu dari Aisa, boleh enggak, Mbak?
0: Dari siapa?
2: Bisa.
0: Judulnya apa?
2: Fatwa Pujangga kalau bisa.
0: Fatwa Pujangga. Coba kita cari ya, dari Said Effendi ini ya. Salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat yang pertama ya, untuk Mbak Penyiar, selamat tugas aja.
0: Iya.
2: Terus juga untuk Mbak Brian, Pak Sudirman tadi, Pak Jai, Kak Mus, siapa tuh Kak? Siapa? Kak Dandi ya?
0: Iya. Yeah.
2: Terus Mama Nan, lalu Pak Zara yang ganteng. Terus siapa lagi? Mama Dani di mana itu? Di Kijang ya?
0: Iya. Yeah. Ini Fatwa Pujangga nih, lagu Indonesia nih, genrenya aja pop Melayu nih, Bang Mahmud. Diganti lagu yang lain boleh? Apa?
2: Ya itu. Pokoknya yang dari Aisa aja, Pak. Apa Kasihku apa nama itu? Enggak tahu judulnya saya.
0: Aisa, deh. Aisa nih penyanyi mana ya, coba kita cek ya. Karena kalau salam buat siapa lagi? Itu saja. Itu saja salamnya.
2: Ya, itu aja Mak ya. Terima kasih, assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagunya Aisyah nih ya, penyanyi legendaris, mantan vokalis grup musik Aisyah and the Fan Club ya. Nah, coba kita cek nanti ya. Salam lainnya juga boleh untuk pendengar yang masih mau salam-salam atau menyapa teman-temannya ya. Nah, ataupun yang mau request lagu-lagu mancanegara ya malam ini bisa bergabung di 0811 7033669. Lagu untuk Bang Zuhirman kita putarkan dulu. Setelah ini kami sapa kembali yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng
3: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Buat Bang Mahmud tadi kita pilihkan lagunya Sonia ya. Baik pendengar yang ingin bergabung, kami tunggu di 0811 7033 669. Silakan saja, sudah pukul 21.33 menit ya. Malam ini kita dengan lagu-lagu pop mancanegara. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana ini? Iya, halo. Dengan siapa di mana? Suaranya tidak bisa kita monitor ya. Baik, kita coba sapa penelpon lainnya saja kalau gitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan siapa ini?
2: Iya.
1: Ah, dengan siapa di mana?
2: Dari Tanjung Pinang.
1: Dari dengan Kak Berlian.
2: Iya, saya.
1: Apa kabar malam ini?
2: Lagu apa ini kita?
1: Kita manca. Iya, manca negara malam ini.
2: Manca lagu dia apa ya?
1: Apa tadi lah,
2: didengar tadi dari Malaysia lah ya.
1: Boleh.
2: Dari mana lagi ya yang belum?
1: Nak dari mana? Dari India, dari inilah, dari Hollywood.
2: Kucu-kucu hutahe.
1: Bollywood ya. Nak Hollywood yeah. Boleh juga. Salam yeah, buat siapa? Siapa?
2: Salamnya buat Bang Zai yang ganteng itu.
1: Iya. Yeah.
2: Buat Kak Tina, buat Long Is, buat Mak Ngaji, buat Kak Timah di Tanjung Uban,
1: yeah.
2: Buat Kak Tedinda di Bogor, buat Bang Andi Yudhistira di Lampung, ada Pak Mahmud di Padang sana, ada Bunda Irsal, buat telepon pertama sampai terakhir, buat kakak siapa ni?
1: Dengan Kak Rita ni.
2: Ya? Yeah?
1: Kak Rita.
2: Oh iyalah, buat kakak, makasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Kak Berlian ya, dari Tanjung Pinang, peringat kita. Di belakang Kak Berlian masih kita tunggu yang ingin bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suaranya jauh ini.
1: Agak jauh ya. Sebentar, coba kita dekatkan ini dengan Pak Andi. Gimana kabarnya Pak Andi malam ini?
4: Alhamdulillah baik.
1: Di Bengkulu cuaca gimana?
4: Lagi cemen ini.
1: Hah? Gimana tuh?
4: Cerah tapi mendung.
1: Cemen, waduh, singkatan yeah. Baru nih. Ada-ada saja Pak Andi nih. Gimana mau dengar lagu dari siapa malam ini Pak Andi?
4: Dari Scorpion.
1: Judulnya apa?
4: When You Know Where You Come From.
1: Coba kita cek lagunya nih. Salamnya buat siapa nih?
4: Tadi ada Mak Berlian ya. Ini fansnya RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Ada lagi nanti itu Mak Dani juga di Pulau Kijang itu Mbak Rita.
1: Siapa?
4: Gitu ya.
1: Siapa?
4: Mak Dani yang ada di Pulau Kijang.
1: Mak Dani.
4: Latihnya seru juga. Oh iya. Yeah. Juga di belakang gitu ya.
1: Mm.
4: Terima kasih lah Mother yang tadi ya.
1: Iya.
4: Juga program
1: dari Bina. Dari
4: gitu.
1: Pak Andi apa tadi judulnya Scorpionnya?
4: When you know where you know. Come from.
1: When you know, oke. Okay. Buat siapa lagi?
4: Where you come from ya? Saya kira nanti dimobilisasi sama Bang Ar kalau enggak Bang saya gitu ya.
1: Iya.
4: Jadi saya kira itu aja.
1: Baik. Terima kasih Pak Andi sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Scorpio. Ada yang lagunya ya. When you know where you come from. Baik, di belakang Pak Andi nanti masih kita sapa lagi. Kita mau putarkan dulu ya lagu untuk Kak Berlian. Ya, ini mau joget dulu, kucu-kucu hatahe. Kita putarkan dulu lagunya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ajun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Dua lagu sudah diputarkan pendengar ya, untuk Pak Andi dan juga tadi pendengar sebelumnya sudah bergabung Kak Berlian dari Tanjung Pinang. Apa kabar juga Pak Andi di Batam nih ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali.
0: Apa kabar Kak Mus? Ya, Kak Mus sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, kenapa kecil suara Kak Mus nih? Tadi kata Pak Andi suara saya kecil. Gimana kamu mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Hakikat Sebuah Cinta.
0: Hakikat Sebuah Cinta. Salam buat siapa?
1: Salam semua yang bergabung.
0: Ya. Salam pemirsa. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mus ya, di ranai di belakang Kak Mus sudah ada lagi yang bergabung, kita langsung sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Dengan siapa nih?
2: Salam kenal sama iya. Mbak Rita ya.
0: Iya, ini dengan siapa?
2: Salam kenal.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Salam kenal dari Mama Dani.
0: Mama Dani. Oh, tadi di yang disapa Pak Andi ya.
2: Iya, sama dari, Bang Andi tadi.
0: Dari mana tadi? Dari
2: salam
0: pulau,
2: kenal dari Mak Dani ya, Mbak.
0: Mak
2: Rita,
0: Dani
2: ya.
0: Di Pulau Tiga ya? Di pulau
2: iya.
0: Mana? Pulau Tiga.
2: Di Kijang. Posisi oh. Mak Dani.

0: Ini di Kijang, Mbak Rita.
1: Oh, di Kijang. Sekarang berarti di Tanjung Pinang ya. Gimana
0: Iya.
1: kabarnya?
0: Gimana kan, Mbak Rita?
1: Baik, alhamdulillah. Ini di sana gimana cuacanya hari ini, Mak Dani?
0: Oh, di Kijang, cuacanya hari ini panas banget ini, Mbak Rita.
1: Cerah ya? Iya.
0: Panas, ya.
1: Mau dengar lagu apa nih?
0: Ya.
1: Mau dengar lagu apa malam ini?
0: Lagu manca ya, lagu apa ya? Bonnie M aja lah, Mbak Rita.
1: Judulnya apa?
0: Judulnya terserah Mbak Rita aja.
1: Dari Bonnie M ya.
0: Oke lah. Salam-salam ya, Mbak Rita ya.
1: Buat siapa salamnya nih?
0: Salamnya terutama buat Mbak Rita. Selamat
1: Terima
0: bertugas. Semoga
1: kasih.
0: sehat. Dimurahkan
1: Amin.
0: segalanya, ya Mbak Rita.
1: Iya,
0: Nah,
1: amin.
0: terus buatnya tadi Bung Andi, makasih. Terus buatnya Kak Berlian,
1: Iya.
0: buatnya Mbak Epa, semoga sehat. Buat satu untuk semua saja ya Mbak Erita,
1: Iya, terima
0: salam kenal dari Mama
1: kasih
0: Dani.
1: Mama Dani sudah bergabung.
0: Halo,
1: Iya, terima kasih
0: iya,
1: sudah bergabung ya.
0: makasih ya Mbak Erita ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pendengar kita dari bertambah ini yang dari Tanjung Pinang ya. Tadi ada Kak Berlian. Bentar lagi mungkin Kak Fatimah di mana tuh di Bintan ya? Di Uban ya, di Uban mungkin mau ikutan gabung juga malam ini ditunggu ya. Selamat malam juga pendengar kita yang ada di Ranai dan sekitarnya yang dekat-dekat dulu ya. Ada Pak Yudhistira di Teluk Selahang. Ya, apa kabar juga Bang Pitung di Kelanga? Buat siapa lagi ya yang ada di Tanjung, Bang Mong ya, Bang Ujang juga di Tanjung, mudah-mudahan sehat semuanya. Kalau gitu kita langsung putarkan dulu nih, karena sudah ada dua penelpon ya, lagunya sudah disiapkan di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Loh, kok ini gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya, Going Back West tadi buat Mak Dani di Kijang yang sudah bergabung ya. Baik pendengar, di Ruang Rindu malam ini masih ditunggu yang ingin bergabung. Sudah ada, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, tidak bisa kita sapa ya suaranya.
1: Halo,
0: Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Bung Asri kah ini? Halo, iya, dengan Bang Asri.
1: Iya,
0: Baik.
1: Kan suaranya di telepon.
0: Iya, suara saya kecil ya. Baik, kalau gitu langsung ke lagu aja Bang Asri ya, malam kembali. Semoga sehat ya Bang Asri ya. Lagunya apa malam ini? Mau dengar lagu apa Bang Asri? Halo? Iya, terputus ya. Baik, kita sapa penelpon lainnya nanti yang ingin bergabung ya. Silakan saja di belakang Bung Asri. Mungkin Bung Asri bisa dicoba lagi, tadi belum sempat request lagu ya. Tapi suara Bung Asri ini kedengaran jelas di sini. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Bung Asri tadi ya.
1: Iya, putus.
0: Putus tadi ya. Lagunya apa malam ini, Bang Asri?
1: Malaysia.
0: Judulnya apa?
1: Kita pilihkan saja.
0: Oke, dari negeri jiran ya. Yeah. Salam buat siapa nih?
1: Buat kirim dulu ya. Buat ada Pak Tenudin. Ada Mama Tembar. Ada Dedina di Bogor.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Ryan, ada Tiona di Kupang, Lepi, ada Ibu Maidar, ada Bang Rio, ada Bang Iwan, ada Bang Putra, di Merona di Medan, ada Bang Andi di Batam buat Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat.
0: Baik.
1: Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Nah, lagi juga, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, ada Bung Asri ya di Sulawesi. Apa kabar juga buat Purnamasari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, langsung datang nih purnamanya.
2: Ruang Rindu.
0: Iya. Apa kabarnya?
2: Ya, kabarnya alhamdulillah.
0: Baik ya. Kecil juga kedengarannya di sana ya? Suaranya ya? Iya, Purnama suaranya jelas di sini. Mau dengar lagu apa nih?
2: Iya, kecil sekali suaranya di sini, Kak.
0: Iya, kecil ya. Baik.
2: Halo?
0: Iya, bisa dimonitor?
2: Iya, Purnama. Purnama mau request lagunya, lagu Malaysia, tapi Mama tetap di hati, Kak Rita.
0: Baik, ditunggu saja. Salam-salam buat siapa?
2: Ini ada Bang Andi nih, Kak Rita.
0: Oh, Bang Andi, dari mana? Dari Batam?
3: Halo, Kak Rita.
0: Halo, apa kabar, Bang Andi?
3: Halo, Bang Rita.
0: Iya, halo Bang juga. Andi. Gimana kabarnya, Pak Andi?
3: Halo,
0: sehat?
3: Halo.
0: Iya, halo. Bisa dimonitor ini suaranya.
3: Saya di Kampung Pinang, Kakak. Saya di Kampung Pinang.
0: Oh, di Pinang. Nggak di Batam lagi.
3: Iya.
0: Lagi geser ke Pinang dulu.
3: Lebarannya di Kampung Pinang.
0: Oh, dari lebaran kemarin. Iya, ada keluarga kah di situ?
3: Ya, memang suaranya Kakak kecil.
0: Kecil ya? Aduh. Mohon maaf ya, tidak bisa dimonitor dengan baik ya. Mau salam dulu atau gimana nih? Atau lagu Purnama, lagunya lagu udah tadi.
2: Iya, sudah request lagu tadi.
0: Lagunya udah tadi.
2: Iya. Satu lagu aja, Kak ya.
0: Iya, mau menyapa siapa?
2: Iya, kirim salamnya yang baru lewat, ada Pak Asri. Ada Pak Yudi di Tokyo sama, ada Ibu Wonsu, ada Ibu Parida, ada Pak Benjo, ada yang sini-sini, ada Bang Jai, ada Pak Mairoma, ada Ibu Sumada juga. Dilanjut ya.
3: Iya, ada Pak Tarmizi di Bangka ya, Bangka Belitung. Ada siapa lagi? Ada Ibu Parida ya.
0: Buat teman-teman Farida.
3: Aja, tanpa kecuali,
2: ya,
3: Pak.
2: Semuanya aja tanpa terkecuali. Dan Kakak Rita.
0: Amin. Ya. Terima kasih sudah bergabung ya, Pak Andi dan juga Purnama Sari. Mohon maaf karena suara saya tidak bisa dimonitor dengan jelas di sana ya. Kecil, jauh katanya ya. Baik, kalau gitu sudah disiapkan lagu-lagunya ya. Kita putarkan dulu, setelah ini kami sapa lagi yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: RRI.co.id.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, lagu untuk Purnama Sari ya, satu nama tetap di hati sudah kita putarkan pendengar ya. Baik, ada yang bergabung. Halo, halo, selamat malam. Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu berbagi rindu lewat memori lagu, Mbak Rita.
0: Iya, Pak Yudhistira ya.
1: Iya, baru pulang, Mbak Rita.
0: Baru pulang belanja.
1: Dari belanja ya.
0: Belanjanya langganannya malam ya. Iya, biasalah.
1: Lagi nunggu durian ini, Mbak Rita.
0: Oh, udah mulai musim lagi.
1: Nunggu durian, nunggu mumpulan semangka saya.
0: Banyak anak musim nih.
1: Semangka itu satu bulan lagi panen.
0: Semangka?
1: Mumpulan semangka,
0: oh, orang sini bilang. Mumpulan semangka.
1: Jadi lagi kita
0: mancanegara. Iya.
1: Yeah. Kalau Nyubai udah naik belum?
0: Belum. Judulnya apa tuh?
1: Lagu dari Nyubai aja lah.
0: Iya, yeah, judulnya?
1: Sejarah mungkin berulang.
0: Iya. Yeah. Ada anak di siapa?
1: Salam buat Pak Zainuddin. Bung Mario. Bang Pitung.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Termizi. Bang Andi di Batam. Purnama Sari. Juga Wan Usul di Sambas, Kalimantan Barat. Bersama Yeni di Sambas, Tanah Hitam. Teh Nita di Paloh. Teh Kewen di Paloh juga. Juga Belian di Tanjung Pinang, selalu kenal aja. Teteh Dinda. Juga Pianan di Kupang. Dan semua yang tergabung tanpa terkecuali. Pak Rita.
0: Iya.
1: Ini kalau boleh tahu sama siapa operatornya?
0: Ada Mbak Haspera malam ini.
1: Salam juga sama Mbak Haspera, sama Mbak Rita. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagunya sudah disiapkan ya untuk pendengar yang ingin bergabung lainnya, silakan, masih ada waktu. Ini sudah ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Mbak Rita.
0: Iya, apa kabar Long Is?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Udah ngopi?
2: Ini lagi ngopi lagi.
0: Itulah, selalu jadi kawan.
2: Begitulah.
0: Apa lagu malam nih Long Is?
2: Lagu malam ini kayaknya Lai Seng Yuan ya, Andi Lau. Salamnya tadi buat barusan Pak Yudhistira ya.
0: Iya.
2: Terus tadi ada Bang Asri juga. Salam selanjutnya kayaknya ikutan Pak Yudhistira aja.
0: Iya. Yeah.
2: Tambahannya kayaknya untuk Pak Zai, Kak Mus. Dan Ibu Jumaidar juga.
0: Iya.
2: Spesial buat Karita dan operator.
0: Iya, terima
2: dan
0: kasih
2: semua
0: Long
2: Is. Semua penelpon. Assalamualaikum
0: iya.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya dari Andi Lau nih, Lai Seng Yuan ya, sudah kita siapkan lagunya ya untuk pendengar lainnya. Nanti masih ada kesempatan yang ingin bergabung, kita putarkan dulu lagu untuk Pak Yudhistira dan juga Long Is Diranai.

0: 진짜로 입힌 거구나.
1: 인스피라시, 모티바시, 스트라테기 dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran yang tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dari.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Halo? Ya, Bu, ada apa?
4: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
3: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
4: Gus, aduh.
5: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
4: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
5: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
6: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Is ya, sudah kita putarkan pendengar masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi ya di Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar yang ingin bergabung, masih kami tunggu nih di 0811 7033669 ya, yang mau request lagu-lagu pop mancanegara malam ini di acara Ruang Rindu untuk era 80-an sampai 2000-an ya, silakan saja. Baik, ada yang bergabung, kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori
1: ruang
0: lewat lagu
1: berbagi rindu
0: memori lewat lagu dengan
1: memori
0: siapa ini
1: di
0: mana
1: ya. Kurang hafal yeah. Saya ininya.
0: Iya, sama siapa di mana nih?
1: Dengan Blending di Subadewulu nih.
0: Kok yang Blending gitu loh? Piye kabare? Iya. Kalau Blending tuh identik sama Jawa, jadinya saya sapa bahasa Jawa.
1: Oh iya iya. Kok tahu orang Jawa ya?
0: Iya tahu. Gimana kabarnya Mas Blending?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi di kebun ini.
0: Lagi nunggu apa? Mau panen apa tuh?
1: Nggak ada, memang jadwalnya saja ke kebun.
0: Oh,
1: ini.
0: Kirain durian mau
1: belum,
0: nunggu durian.
1: Belum jatuh ini.
0: Oh ya, berarti nunggu durian.
1: Ya, nunggu ya. Durian.
0: Bentar lagi panen ya.
1: Kurang lebih sebulan lagi lah.
0: Panen besar atau gimana nih? Lebat kah buahnya? Karena kan kemarin belum ya, lama juga ya.
1: Gimana?
0: Karena kan kemarin belum lama juga kita musim durian. Ini sudah ada lagi.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Sting udah.
0: Sting belum.
1: Lagunya Sting aja.
0: Yeah.
1: Dalam Diam Aku Mencintaimu.
0: Oke, ditunggu. Salamnya buat siapa nih?
1: Buat warga Subadewulu aja, buat warga Pengadah,
0: yeah.
1: Buat warga Slemam, dan buat yang kenal aja lah dengan Om Blending.
0: Iya, yeah, baik, ditunggu.
1: Itu aja.
0: Iya, yeah. Terima kasih
1: Mbak, ya.
0: Sudah bergabung. Ya, sama-sama. Kita sudah sapa tadi ya pendengar kita yang ada di Subadewulu ya. Di belakangnya mungkin masih ada yang ingin bergabung lagi. Masih ada waktu ini ya. Silakan saja. Yang lagi berjaga juga, semangat ya untuk Anda hingga jam tugasnya berakhir. Mungkin ada juga pendengar lainnya yang seperti Mas Blending tadi, jaga pohon durian, jaga buah duriannya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu berbagi mori lewat lagu. Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali Kak Fatimah ya.
2: Iya benar.
0: Apa kabar?
2: Kabarnya sehat kakak.
0: Sehat, alhamdulillah. Katanya di sana cerah tadi, di Kijang cerah, di Pinang cerah, di tempat Kak Fatimah gimana?
2: Kak.
0: Oh hujan, ada hujan ya.
2: Hujan.
0: Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya lagu Ella kak, Separuh Hati ada kak.
0: Separuh Hati dari Ella, coba kita carikan ya. Ya. Salam buat siapa? Salamnya buat siapa?
2: Salam dulu kak ya. Salamnya buat Mama Ekel,
0: yeah.
2: Kak Mus, Kak Ros, Mbak Marlian,
0: Mbak
2: Andi, buat keluarga di Sual semuanya, Bang Pitu, Mbak Mario, yang sudah bergabung aja kak, itu aja.
0: Iya, yeah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Fatimah dari Uban ya, ada hujan dari sana ya. Baik pendengar, kalau gitu kita putarkan dulu ya dua lagu permintaan dari pendengar kita yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ialah separuh hati sudah membawa kita pada pukul 22.54 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf jika yang ada mencoba untuk bergabung tapi belum disapa, insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Lagu terakhir untuk Anda di Ruang Rindu malam ini, selamat malam dan sampai jumpa.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

23.1 menit waktu Indonesia Barat. Priyer, masih kami temani Anda di Ranai malam ini ya. Selamat malam untuk yang masih setia bersama kami. Ya, ruang rindu yang kami hadirkan tadi mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu Anda dengan lagu-lagu yang sudah Anda request dan mungkin sudah lama juga tidak didengarkan ya. Baik, pendengar, di Ranai malam ini selanjutnya ada lagu-lagu dan kisah-kisah inspirasi yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Selamat malam dan tetaplah bersama kami.

0: prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan Imung Siang, berani mimpi.

Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan vila-vila kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah. Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," guman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang Kan Imong Siang berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan Imong Siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

0: Implikasi lain dari zaman yang penuh kompetisi sekarang ini adalah rasa buru-buru, stres, dan mudah marah. Sehingga bukan cerita baru lagi kalau kita mendengar ada warga sekampung yang membakar hidup-hidup seorang pencuri yang tertangkap basah. Pada tingkat individu, sepertinya kita juga semakin ditinggalkan oleh kesabaran yang terekspresikan melalui cara kita mengendara di jalan raya, keengganan kita tertib dalam antrian, dan lain sebagainya. Nah, itulah kita seperti diingatkan oleh kisah berikut ini.
1: Renci Pu, 7 langkah kesabaran.

di sebuah rumah kubu kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar. Baru ditinggal sebentar saja, sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut Belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi, spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak dan langsung mempraktikkannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. Dui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Chu Cipu, maju lagi 7 langkah. Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga, rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Pendengar yang budiman, saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan beren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, Renci Pu, 7 langkah kesabaran.

0: Dewasa ini, telah semakin banyak orang menyadari bahwa people skill atau interpersonal skill merupakan komponen terpenting dalam mencapai sukses dalam berbagai bidang. Dan kita tahu bahwa unsur utama dari interpersonal skill yaitu komunikasi. Maka tidak heran kalau kemampuan berkomunikasi telah diyakini menjadi soko guru atau pilar utama dalam berbagai keberhasilan, baik di bidang bisnis, karier, atau dalam keluarga. Nah, berikut ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang menginspirasikan tentang komunikasi yang tepat pada orang yang tepat dan dalam suasana yang tepat pula.
1: Wang Ti Temung, Mimpi Sang Raja. Alkisah, suatu hari di sebuah kerajaan, sang baginda raja terbangun dari tidur malamnya. Karena mengalami mimpi buruk, yaitu semua gigi sang raja tanggal. Raja menjadi gundah. Ada pertanda apakah dengan mimpi tadi? Dengan segera, diutus seorang hulu balang untuk memanggil peramal kerajaan agar mengartikan mimpi sang raja. Setelah mendengarkan secara cermat dan teliti, dengan sedih, sang peramal berkata, "Baginda, kesialan akan menimpa paduka, karena setiap gigi yang tanggal, berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia." Mendengar perkataan sang peramal, raja marah dan memerintahkan menghukum peramal itu dengan 20 kali cambuk badan. Dengan perasaan tidak puas, sang raja memerintahkan lagi untuk memanggil peramal yang lain. Setelah mendengar penuturan mimpi sang baginda, dengan tersenyum, si peramal berkata, "Baginda raja, paduka adalah orang yang beruntung di dunia. Paduka berumur panjang dan akan hidup lebih lama dari semua kerabat baginda." Raja senang sekali mendengarnya. "Kamu sungguh peramal yang bagus dan hebat." Dan peramal pun bergembira pulang dengan membawa hadiah dari raja, 5 keping emas. Baginda dengan hati senang menanyakan pendapat penasihatnya tentang kualitas kedua peramal yang telah diuji meramal tadi. Penasihat yang telah menyaksikan peristiwa tersebut memberanikan diri berkata kepada baginda raja, "Menurut hamba, peramal pertama mengartikan tanggalnya gigi baginda sama dengan meninggalnya kerabat baginda. Sedangkan peramal kedua mengartikan baginda berumur lebih panjang dibandingkan kerabat baginda. Jadi, kedua peramal tadi mempunyai kualitas yang setara karena mengartikan sama mimpi baginda, yaitu semua kerabat meninggal dan hanya baginda yang hidup. Yang membedakan keduanya adalah cara menyampaikannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga baginda tidak berkenan mendengarnya dan menghukum dia. Sedangkan peramal kedua menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga baginda merasa senang mendengarnya dan memberikan hadiah." Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Dalam lapangan kehidupan apapun, baik bisnis, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan antar pribadi, atau hubungan dalam rumah tangga, keterampilan berkomunikasi memegang peran sangat vital. Secara sederhana, pola komunikasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pola komunikasi positif dan pola komunikasi negatif. Pola komunikasi positif hampir dipastikan mendatangkan output positif, seperti sikap kooperatif, kerjasama, kesepahaman, ketulusan, dan toleransi. Sebaliknya, pola komunikasi negatif hampir dipastikan membawa akibat-akibat negatif seperti kesalahpahaman, kebencian, kecurigaan, keragu-raguan, permusuhan, dan dendam. Keterampilan berkomunikasi secara positif merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan kita dalam bidang apapun. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, kapan, dan di mana. Komunikasi yang efektif akan menentukan tercapainya kesepakatan bisnis, pendelegasian dari atasan ke bawahan, suksesnya penjualan produk, dan berkembangnya hubungan pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Sudah tentu, untuk memiliki communication skill, memerlukan latihan, perhatian, dan praktek keseharian secara konsisten.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Haspera mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Faktur, Fuad Hasan Mansur. Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Holil Homas.
1: Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur.
2: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mansur, di mana Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan Fuad Hasan untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Apalagi pemeriksaan ini dilakukan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Maktur. Adapun penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi hari ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaraan ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.
2: Sementara itu, memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus menggali keterangan dan juga alat bukti untuk bisa menetapkan Fuad Hasan Mansur menjadi tersangka.
3: Ya, untuk saudara F ya, petinggi dari Maktur, saat ini yang bersangkutan itu sebagai saksi ya, keterangan-keterangan. Jadi kita memang masih mengumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Jadi setiap bukti yang mengarah kepada seseorang nanti akan dikumpulkan dan kita akan mengkaji. Jadi sampai dengan hari ini gitu ya, kelengkapan atau kecukupan alat buktinya belum cukup yang bersangkutan untuk dinaikkan menjadi tersangka.
2: Tak hanya Fuad yang diperiksa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Kolil Komas. Yakut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Yakut Kolil Komas dan mantan staf khususnya Isfah Abdul Aziz dan juga Ismail Adam. Dan tersangka lainnya adalah Asrul Aziz Taba yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudhoh Eksati Utama. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji untuk tahun penyelenggaraan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rane, program 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari Jalan Raya Semupang, Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Adi dan rekan operator Bung Zanu Indra mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semangat selalu, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Sembilan koma dua persatu dari Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi di edisi siar hari ini pendengar, Rabu 3 Juni 2026. Pagi ini bersama saya Adi hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan dengan berbagai informasi dan hiburan juga sepanjang hari ini kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda pendengar hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, mengawali pagi ini kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Agus Tri, Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 78 yang nanti dirangkaikan dengan sedetan lagu-lagu bernuansa Islami pendengar jelang mutiara pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Pendengar masih bersama kami di Prosata RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semangat di pagi ini pendengar ya. Pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh M. Nasoha dengan judul Bekal Menghadap Tuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bah kiblatuna. Rabbi sarahli sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Para pendengar RRI yang setia, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan lewat Mutiara Pagi dengan judul Bekal Menghadap Tuhan. Kenapa hal ini perlu kita sampaikan? Sebab akhir-akhir ini ada saja di antara saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang meninggal secara wajar menurut pandangan kita, namun ada juga yang meninggal sampai saat ini masih misteri dan mendadi tanya-tanya. Yang jelas kondisi seperti ini sering terjadi, bahkan kita selalu mendengarnya melalui RRI dan tidak jarang kita membacanya di media HP yang kita miliki. Pendengar RRI yang setia, kita tidak tahu peristiwa serupa mungkin besok tiba giliran kita yang akan diantar oleh seluruh sanak keluarga dengan derayan air mata. Nah, sekarang sudah siapkah kita dengan bekal yang akan kita bawa pulang? Pulang untuk berinnalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kembali ke pangkuan Allah untuk selama-lamanya. Pendengar, Imam Ali karramah wajhah, ketika pulang dari perang Siffin, beliau melewati perkuburan di pinggiran kota Kufah dan langsung menghadap ke arah perkuburan. Lalu beliau berkata, "Wahai penghuni kampung yang sunyi, wahai penduduk yang tinggal di tempat yang sepi, wahai orang yang berdiam di kubur yang gelap, wahai orang yang berbaring di atas tanah, yang terasing, yang sendirian, yang kesepian, kalian telah mendahului kami. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Rumah kalian sudah ditinggali oleh orang lain, istri kalian sudah menikah lagi, dan harta kalian sudah dibagi-bagi. Ini kabar dari kami, dan bagaimana kabar dari kalian?" Imam Ali karramallahu wajhah kemudian menoleh kepada sahabat-sahabatnya seraya berkata, "Wallahi, demi Allah, seandainya Allah mengizinkan mereka berbicara, mereka pasti akan mengatakan, 'Wa tazawwadu faina khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab.' Dan berbekallah, persiapkanlah bekal kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai fikiran." Al-Baqarah ayat 197. Sebenarnya bekal inilah yang sering kita abaikan. Setiap hari kita bekerja keras untuk mempersiapkan bekal yang hanya untuk beberapa hari hidup di dunia. Tidak pernah terpikir bahwa kita harus bekerja keras untuk bekal mudik ke kampung asal kita, yaitu kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk beberapa hari, tetapi untuk perjalanan yang jauh dan panjang, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun pada hitungan kita sekarang. Pendengar, betapa banyak di antara kita yang membanting tulang, peras keringat untuk persiapan masa tua atau pensiun yang hanya beberapa tahun, tapi lupa untuk mempersiapkan masa ribuan tahun setelah ajal menjemput kita. Pendengar, tahukah kita apa yang bakal terjadi pada perjalanan akhir hidup kita? Menurut hadis sahih diceritakan bahwa pada hari terakhir kita meninggalkan dunia dan hari pertama kita berpisah dengan nyawa, maka harta, anak-anak dan istri serta amal dihadapkan kepada kita. Mula-mula kita menengok ke arah harta seraya berkata, "Wallahi, demi Allah, aku dahulu sangat rakus dan pelit ketika mengurus kamu. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku?" Harta pun menjawab, "Ambillah dariku kain kapanmu." Kemudian kita juga menoleh ke arah anak-anak dan istri, "Wallahi, demi Allah, aku dahulu sangat mencintai kalian dan melindungi kalian. Sekarang apa yang akan kamu berikan kepadaku?"
anak-anak dan istri pun menjawab, kami hanya bisa mengantarmu sampai di pekuburan. Lalu kita juga melihat kepada amal-amal kita. Wallahi demi Allah, aku dahulu sangat enggan mendekatimu. Kamu terasa berat sekali bagiku. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku? Amal kita pun menjawab, aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu dan di padang mahsyar nanti sampai engkau berhadapan dengan Tuhanmu. Pendengar, masih dari riwayat yang sahih, bila kita kekasih Allah dan taat beribadah, maka kita akan dijemput oleh seseorang yang sangat harum semerbak, yang wajahnya sangat indah, yang pakaiannya sangat bagus. Melihatnya saja sudah membawa kebahagiaan. Ketika kita bertanya, siapa Anda sebenarnya? Ia menjawab, saya amal salehmu, saya akan mengantarmu dari dunia menuju surga. Tetapi jika kita adalah ahli maksiat, gemar melakukan perbuatan mungkarat, dan terpandang serta terkenal kita di hadapan makhluk Allah hanyalah karena perilaku bejat, maka kita akan dijemput oleh makhluk yang sangat buruk mukanya, yang sangat busuk baunya, yang selalu duduk di samping kita. Bila ada sesuatu yang menakutkan terjadi, maka ia akan menambah ketakutan kita. Bila kita melihat hal-hal yang mengerikan, ia pun akan menambah kengerian kita. Sehingga kita pun berkata, engkau ini betul-betul sahabat yang buruk. Siapa kamu sebenarnya? Makhluk buruk itu pun berkata, apakah engkau tidak mengenalku? Tidak, jawab kita. Aku adalah amalmu, dahulu amalmu buruk, karena itulah mukaku buruk. Dahulu amalmu busuk, karena itulah bauku busuk. Pendengar, kita tidak tahu pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, siapakah yang bakal menjemput kita dan menemani kita sejak alam kubur sampai ke hadapan Allah nanti, yang mana makhluk yang akan menyertai. Apakah yang berwajah indah dan menteramkan, atau orang yang bermuka buruk lagi menakutkan? Itu semua tergantung dari bekal amal saleh yang sejak dini, apatah lagi di kondisi tantangan kehidupan yang akhir-akhir ini semakin sulit dimengerti, maka haruslah bersungguh-sungguh dan bertungkus lumus kita persiapkan. Sebab pada saat ini begitu banyak godaan, tidak sedikit orang yang soleh pada masa kesempitan bisa berubah menjadi orang yang salah pada masa kesempatan. Uang yang bisu dapat meluruskan yang bengkok, dan uang yang bengkok juga telah membuat kita yang lurus menjadi bisu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau debu atau juga atom, niscaya ia akan melihat balasan kebajikan. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, sebesar debu atau sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasan siksaan. Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran kami yang sudah mulai beraktivitas di pagi ini, semangat ya. Semoga kegiatan anda semuanya lancar, yang olahraga juga tetap semangat, semoga bisa tetap jaga kesehatan pendengar. Jelang gak bisa makan warta berita daerah, ada sederetan lagu-lagu. Selamat pagi pendengar, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Gambus adalah salah satu alat musik tradisional petik yang mirip mandolin. Senar pada gambus berjumlah antara 3 sampai 12 senar. Gambus biasanya digunakan untuk mengiringi senandung lagu-lagu berirama Timur Tengah. Bahkan tidak jarang yang menggunakan bahasa Arab ketika bernyanyi dengan diiringi alat musik gambus dan gendang. Gambus Melayu Riau merupakan adopsi dari gambus al-ud yang semula berfungsi sebagai sarana hiburan yang lebih religius dimainkan individu di rumah atau hiburan bagi nelayan di atas perahu. Perubahan fungsi telah menggeser lagu yang bernuansa islami menjadi lagu-lagu yang lebih

Joget Lambak merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Riau. Tarian ini sangat kental dengan budaya Melayu, memiliki gerakan tari yang cenderung lemah gemulai dengan diiringi oleh lagu seperti Serampang Laut, Tanjung Katung, dan Anak Kala. Tari Joget Lambak telah berkembang di daerah Bintan, Batam, Moro, dan juga tersebar luas di seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Tarian ini sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu, Riau, Lingga, dan dikenal oleh masyarakat sejak abad ke-17 dengan nama Joget Tanda atau Joget Lambak. Tarian ini biasanya dipentaskan pada malam hari hingga tengah malam. Kesenian ini memadukan tiga unsur ungkapan perasaan gembira manusia, yaitu tarian dengan gerakan-gerakan yang lincah, musik dengan irama cepat, dan lagu-lagu dengan syair untuk bersenang-senang.

Makyong atau biasa disebut juga Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Makyong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, ramai kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Di antaranya, Babinsa Desa Tanjung Pala laksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga binaan di Desa Tanjung Pala. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Perpustakaan Rona Niscala Desa Air Lengit.

0: Kami sampaikan berita yang pertama, pendengar. Babinsa Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kopda Andika Saputra, melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga binaan di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut. Kegiatan komunikasi sosial ini merupakan salah satu tugas pembinaan teritorial yang rutin dilakukan oleh Babinsa untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat. Melalui komunikasi yang baik, berbagai informasi dan perkembangan situasi di wilayah tersebut dapat diketahui secara cepat. Dalam kegiatan ini, Kopda Andika berinteraksi langsung dengan warga untuk mendengarkan berbagai masukan dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara aparat kewilayahan dan warga binaan. Selain menjalin kedekatan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan komunikasi yang berkesinambungan dengan masyarakat. Dengan demikian, setiap perkembangan situasi maupun potensi permasalahan di wilayah tersebut dapat terdeteksi sejak dini. Kopda Andika menyatakan bahwa komunikasi sosial menjadi sarana efektif dalam membangun hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat. Kedekatan dengan warga merupakan modal utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Kopda Andika menambahkan bahwa Babinsa siap membantu warga apabila mendapat kendala maupun permasalahan yang memerlukan pendampingan. Melalui kegiatan komunikasi sosial ini, warga juga dapat menyampaikan berbagai aspirasi dan informasi secara langsung kepada Babinsa. Hal ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. Beralih ke berita lain, pendengar. Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menggelar kegiatan latihan dasar kepemimpinan atau LDK OSIS Masa Bakti 2026-2027 di kawasan Sujung pekan lalu. Kegiatan ini diikuti para siswa sebagai bagian dari pembinaan karakter dan kepemimpinan pelajar. Pelaksanaan LDK bertujuan untuk membangun solidaritas dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan peserta didik. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana mempererat kompakan antara anggota OSIS di lingkungan sekolah. Ketua penyelenggara kegiatan, Mutia, menyatakan kegiatan ini menjadi agenda penting dalam membentuk karakter siswa. Menurutnya, para peserta dibekali berbagai materi dasar kepemimpinan dan kerjasama tim selama kegiatan berlangsung. Ia menyatakan kegiatan tidak hanya berisi materi organisasi, tetapi juga berbagai aktivitas kebersamaan di alam terbuka. Suasana pantai Sujung dipilih agar peserta lebih nyaman dan mampu membangun komunikasi antar siswa dengan baik. Mutia menambahkan kegiatan ini diharapkan mampu membentuk jiwa kepemimpinan siswa sejak dini. Selain melatih tanggung jawab dan disiplin, kegiatan juga menjadi ruang membangun kekompakan antar anggota OSIS. Selama kegiatan berlangsung, peserta terlihat mengikuti berbagai sesi pembinaan dengan tertib dan antusias. Sekolah berharap kegiatan serupa terus menjadi bagian dari pembinaan karakter di siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, perpustakaan desa Niscala, Desa Air Lengit berhasil meraih juara 1 dalam Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Natuna 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Keberhasilan ini sekaligus mengantarkan Perpustakaan Rona Niscala mewakili Kabupaten Natuna di ajang Lomba Tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Prestasi ini menjadi pencapaian yang membanggakan mengingat pada tahun lalu Perpustakaan Rona Niscala juga berhasil meraih juara 2 di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Desa Air Lengit, Kuswanto, menyatakan rasa syukur dan bangganya atas prestasi yang kembali diraih oleh Perpustakaan Rona Niscala. Ia menyatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras para pengelola perpustakaan yang selama ini berperan aktif dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat desa. Kuswanto berharap Perpustakaan Rona Niscala dapat kembali mengharumkan nama Natuna dengan meraih hasil terbaik di ajang tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun ini. Kuswanto menambahkan pencapaian ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah hasil kerjasama tim yang solid antara pengelola perpustakaan, pemerintah desa, dan masyarakat. Pemerintah Desa Air Lengit berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan literasi melalui berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda. Dengan prestasi yang kembali diraih ini, Perpustakaan Rona Nischala berharap semakin berkembang sebagai pusat literasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Air Lengit. Pendengar, proses penjaringan atlet sepak bola usia muda terus dilakukan di berbagai daerah menjelang pelaksanaan Porprov Kepulauan Riau 2026, termasuk di Kabupaten Natuna yang menggelar seleksi terbuka untuk membentuk tim U19 terbaik menuju tingkat provinsi. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
2: Proses penjaringan atlet sepak bola usia muda terus dilakukan di berbagai daerah menjelang pelaksanaan Porprov Kepulauan Riau 2026, termasuk di Kabupaten Natuna yang menggelar seleksi terbuka untuk membentuk tim U19 terbaik menuju tingkat provinsi. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKAP PSSI Natuna menggelar Open Selection Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 di Lapangan Jarmin Ranai pada 30 hingga 31 Mei 2026. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 74 pemain muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna, termasuk Ranai, Serasan, Sendanau, Kelari, Pulau Tiga, dan Pulau Tiga Barat. Peserta yang mengikuti seleksi merupakan pemain kategori usia di bawah 19 tahun atau U19 dengan batas kelahiran per 1 Januari 2007. Dalam proses seleksi, para pemain menjalani sejumlah tahapan penilaian mulai dari kemampuan teknik bermain bola, fisik, mental, hingga disiplin. Sekretaris Umum ASKAP PSSI Natuna, Herit Wihartanto, mengatakan dari total peserta nantinya akan disaring menjadi 37 pemain. Untuk tahap berikutnya sebelum dipilih 18 pemain terbaik yang akan diberangkatkan ke tingkat provinsi di Tanjung Pinang pada November mendatang. Hartanto mengatakan seleksi dilakukan untuk mendapatkan pemain terbaik yang siap mewakili Natuna di ajang Porprov Kepri.
3: Kalau untuk ikut ke provinsinya, nanti kita juga lihat dari hasil keputusan KONI juga nanti berapa orang yang ditanggung oleh KONI Kabupaten. Ya, memang kita persiapkan untuk adik-adik kita untuk ikut ajang pekan olahraga provinsi nanti di Tanjung Pinang pada bulan November. Hasil hari ini nanti akan kita bicarakan lagi, dengan tim seleksi yang sudah kita bentuk kemarin.
2: Ia menjelaskan pemain yang lolos seleksi akan menjalani latihan terjadwal bersama tim pelatih sebelum mengikuti kompetisi berikutnya. Selain kemampuan bermain, aspek mental dan kedisiplinan juga menjadi perhatian dalam proses pembentukan tim. Saat ini ASKAP PSSI Natuna melibatkan 3 orang pelatih dalam proses seleksi dan pembinaan pemain. Tim penilai nantinya akan mendiskusikan hasil seleksi sebelum menetapkan nama-nama pemain yang masuk skuad inti Natuna. Hartanto berharap seleksi terbuka mampu melahirkan pemain muda potensial dari daerah.
3: Persiapannya nanti ada TC-nya. Ada TC-nya. Dalam waktu dekat, anak-anak ini akan kita TC-kan lagi. Satu, Bapak Hudaibi. Kemudian yang kedua, ada Bapak Sandi Laksana. Yang ketiga, Edi Eldoni. Biasa dipanggil AN.
2: ASKAP PSSI Natuna berharap proses seleksi berjalan maksimal sehingga mampu membentuk tim sepak bola yang kompetitif untuk mewakili Natuna pada ajang Porprov Kepulauan Riau tahun 2026. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita daerah kali ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua berita utama, diantaranya Babinsa Desa Tanjung Pala Pulalot melakukan kegiatan komunikasi sosial. Perpustakaan Rona Niskala Desa Air Langit berhasil meraih juara pertama dalam lomba perpustakaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Natuna tahun ini yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya nanti dapat Anda simak pukul 7 waktu Indonesia Barat, berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar semuanya, semangat di pagi ini yang lagi sarapan, selamat pagi yang akan mulai aktivitasnya, semangat di sepanjang hari ini. Semoga aktivitas Anda lancar ya, poin-poin yang sudah Anda rencanakan di sepanjang hari ini. Ya, semoga bisa maksimal Anda kerjakan. Pukul 6 lebih 14 menit saat ini. Ada sederet lagu-lagu pilihan di pagi ini dengan beragam informasi juga pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Bahagia, lagu dari Andin featuring Ungu. Pendengar spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Selamat pagi, semangat di pagi ini. Yang sudah mulai siap-siap ini ya, mulai aktivitasnya. Yang akan berkendara juga, selamat pagi pendengar. Hati-hati, tetap jaga keselamatan pastinya. Semoga selamat sampai ke tujuan Anda di pagi ini. Yang sarapan juga selamat pagi nih pendengar. Sudah cerah di pagi ini. Nah, kita juga akan update nanti perkiraan cuaca di wilayah Natuna untuk hari ini, langsung dari BMKG Natuna nanti pendengar ya, pukul 7.30 yang akan dipandu rekan kami dari Pro 2 RRI Ranai. Pukul 6.30 menit saat ini pendengar. Semoga hari yang menyenangkan di sepanjang hari ini dengan berbagai kesibukan Anda. Tetap semangat, tetap fokus ya. Semoga aktivitas Anda lancar di sepanjang hari ini.

Ada gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

dari ini Ji, dari album Breakthrough kan ya, di rilis tahun 2007. Spesial untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 di pagi ini, semangat ya. Pukul 6.43 menit saat ini, yang mungkin masih bisa berolahraga di pagi ini, olahraga dulu biar semangat. Salah satunya bersepeda, peringat. Nah, karena kita hari ini dia memperingati hari ya, sepeda sedunia atau World Bicycle Day yang diperingati setiap tanggal 3 Juni, peringat. Dan kalau ngomongin tentang sepeda, ya banyak manfaat dari olahraga yang satu ini. Nah, peringatnya melansir dari Halo Dokter. Salah satu manfaat dari bersepeda ini, kalau rutin minimal selama 30 menit setiap harinya, peringat, bisa menjaga kesehatan jantung, juga bisa mencegah stroke, bisa mengontrol tekanan darah, juga bisa menjaga kesehatan otot dan sendi, juga bisa menurunkan atau mengontrol berat badan, pendengar ya. Kemudian bersepeda juga bisa mengurangi stres, juga bisa menurunkan risiko terjadinya diabetes, dan membuat istirahat lebih nyenyak atau tidur lebih nyenyak, nah, pendengar ya. Dan bersepeda juga bisa memperbaiki dan menjaga postur tubuh, pendengar. Jadi banyak manfaat dari bersepeda, atau yang hobi bersepeda, pagi-pagi bersepeda, pendengar, biar lebih semangat di pagi ini sebelum mulai rutinitas Anda ya. Baik pendengar, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konon